0: 105FM, Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Tom Bro 2 ketemu di jam 7 pagi. Masih bersama gue Davi Prada dan juga
0: Fatur di sini.
1: Dan tadi kita masih ngomongin soal Avenger Encore yang bakal keluar besok tanggal 25 September.
0: I can wait banget sih nonton ini kayaknya.
1: Tapi gue lebih gak sabar nungguin itu, Avenger Doomsday sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Yang rilisnya tuh nanti di Desember. Tapi emang Encore ini katanya emang jembatannya dari Endgame ke Encore. Jadi nanti bakal ada eksklusif cuplikan gitu, tambahan lagi. Yang sebenarnya tuh Avenger biasa atau yang dulu yang Endgame itu di 181 menit.
0: Wow.
1: 3 jam 1 menit gitu. Dan di versi Encore ini nanti akan ada di 185 menit atau 3 jam 5 menit. Jadi beda 4 menit.
0: Itu dia.
1: Nah, menurut lo bakal nonton di bioskop lagi gak dengan tambahan 4 menit, Tur?
0: Kayaknya bakal sih nonton di bioskop. Cuma kalau menurut gue, nonton bioskop itu terlalu apa ya? Terlalu kurang privasi enggak sih menurut gue?
1: Jadi lo lebih baik nunggu di streaming platform. Terus abis itu nonton di rumah, jadi bisa di-pause-pause gitu ya.
0: Sambil chill-chill dikit.
1: Soalnya 3 boleh. Jam sih lumayan banget, lama banget sih.
0: Agak kalau misalkan naik yang biasa kan kayak gini nih ya. Berdiri aja duduk gini.
1: Iya, takutnya capek banget ya. Tapi emang katanya cuplikan eksklusif tersebut juga jembatan buat dari Endgame ke Encore. Kayaknya gue ini asal bunyi aja sih. Dan analisa gembel gue kayaknya nanti Tony Stark tuh ketemu sama version dia yang jadi Doom, Dr. Doom kayaknya ya. Tapi gue gak tahu deh. Tapi ya menurut lu gimana tuh nomor 2? Apakah lu bakal nonton di bioskop untuk nonton Avenger Doomsday?
0: Langsung aja kasih di 0811 800 105.
1: Udah hafal lu, Tur?
0: Udah dong.

0: Roy, lu tahu nggak gimana teman tunarungu berkomunikasi?
1: Iya ya. Caranya bagaimana tuh, Nit?
0: Pakai bahasa isyarat, Roy.
1: Oh, pakai bahasa isyarat?
0: Iya. Bahasa isyarat adalah salah satu cara teman tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan tangan dan ekspresi.
1: Tapi kan nggak semua orang bisa bahasa isyarat, Nit. Dan kayaknya susah deh.
0: Kita bisa kok belajar bahasa isyarat. Awalnya mungkin emang agak susah, tapi coba mulai dari yang gampang dulu. Kayak halo, terima kasih, atau apa kabar. Kelihatannya sepele, tapi bisa jadi awal yang baik buat berkomunikasi.
1: Oh, jadi sebenarnya bukan soal bisa atau enggaknya ya, tapi soal kemauan kita buat belajar dan menghargai mereka.
0: Nah, betul. Dengan mau belajar bahasa isyarat, kita bisa lebih gampang berkomunikasi dan menunjukkan kalau kita menghargai teman tunarungu.
1: Oh, sekarang gue paham nih. Kita nggak perlu ngerasa berbeda atau ngejauhi teman tunarungu, cuman karena cara komunikasinya kita yang berbeda.
0: Betul. Yang penting kita saling menghargai, mau belajar, dan memperlakukan teman tunarungu dengan baik seperti teman-teman lainnya.

0: Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: I'm right here.
0: Masih sama kita berdua teman Pro 2 di pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Tapi lo di pagi hari ini gitu ya, udah mendapatkan tidur yang cukup belum
1: sih,
0: Tur?
1: Belum sih, jujur.
0: Oh iya, lo tidur berapa jam tadi malam?
1: 3 jam coba.
0: Wow, kenapa lo memutuskan tidur cuma 3 jam? Padahal kan lo tahu siaran pagi.
1: Tapi tipikal gue gak bisa tuh tidur yang cepet-cepet.
0: Oh.
1: Jadi kayak misalkan nih, maksimal jam 1 tidur lah gue gitu.
0: Jadi lu biasa tapi start yang kayak tidur tuh jam berapa?
1: Jam 1.
0: Jam 1 itu.
1: Wah, bangun jam 3 lagi gitu.
0: Wah, gokil sih lo. Ya, semoga bisa diperbaiki ya jam tidur ya.
1: Semoga lah, semoga.
0: Soalnya meskipun tidur 6 jam aja, katanya itu gak cukup loh teman Pro 2. Gue aja orang yang mungkin tidurnya cukup, tapi tuh kadang tetap ngerasa ngantuk.
1: Tuh.
0: Tapi katanya sih direkomendasiin buat teman Pro 2, biar fungsi otak tubuh bisa memulihkan diri sendiri secara maksimal.
1: Apa tuh katanya?
0: Kalian butuh tidur selama 7-9 jam.
1: Wah.
0: Jangan kelamaan. Kalau kelamaan
1: kalau lebih dari 10 jam gimana nih?
0: Pingsan itu namanya ya. Tapi emang dampaknya jujur beda banget kalau misalkan lo tidur lebih lebih dari 7 jam gitu ya.
1: Karena bakal lebih fresh dan juga bikin lo jadi relax juga teman Pro 2.
0: Yes, dan mungkin tuh lo bisa memperbaiki tidur lo atau nanti gitu ya, siang tidur
1: ya,
0: siang gitu.
1: Sering berjalannya waktu deh.
0: Iya. Soalnya sebenarnya dampak tidur kurang dari 7 jam ini, kata yang pertama tuh fokus sama fungsi kognitif itu menurunkan konsentrasi.
1: Betul, betul.
0: Terus katanya juga kesehatan fisik itu bisa meningkatkan resiko penyakit juga.
1: Karena keganggu juga ya itu ya.
0: Yes, ada bisa hipertensi atau diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Sama yang terakhir, mood lu sama mental. Yes, kalau misalkan di siang hari udah mengantuk, lelah, itu membuat seseorang lebih gampang stres katanya.
1: Siapa nih yang masih nguap-nguap di siang hari nih?
0: Ya tapi kalau misalkan ternyata tadi malam lo harus ngejar deadline dulu sama Bro 2, kita bisa mengasih semangat aja ya.
1: Ya kita kasih semangat dan doa aja. Semoga

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Fatur.
0: Udah sarapan belum, Tur?
1: Ah, udah sih, tadi roti dikit-dikit.
0: Kayaknya kurang deh, Tur. Harus kayak roti pakai nasi ya.
1: Aduh, roti pakai nasi ya.
0: Roti pakai tumpeng.
1: Bubur kacang hijau pakai tempe.
0: Jangan, enggak masuk dong. Indomie pakai apa ya, enggak tahu lah.
1: Brownies enggak mungkin dong.
0: Gak mungkin. Oke, tapi gue bersyukur ya. Tadi tuh gue pagi mesen nasi uduk langganan gue di belakang.
1: Oke.
0: Itu gue pesen nasi uduk pakai teri, pakai dadar, pakai apa tuh namanya? Bakwan.
1: Bakwan.
0: Gue cuma mengeluarkan uang sebesar 14.000 doang.
1: Murah sih jujur.
0: Itu aja udah naik 2.000 dari 3 tahun yang lalu. Pertama kali gue di sini.
1: Lo hitungin banget ya itu ya.
0: Iya, tapi gue inget pertama kali gue di sini tuh gue bayar cuma 12.000.
1: Oke.
0: Sekarang jadi 14.000 gak masalah. Yeah, karena juga enak banget. Tapi gue bersyukur kayak makanan-makanan di Indonesia tuh murah.
1: Iya, benar sih jujur. Yeah. Kenapa ya kalau misalkan kita lagi makan di mana gitu tiba-tiba kaget kayak, "Hah, berapa, Mbak? Segini?" Oh iya.
0: Gue sih lebih sering kaget kalau gue lagi makan di tempat mahal ya, daripada lebih murah sih.
1: Yang ada bol-bol dikit-dikit itu kan.
0: Kalau gak kayak Wagyu A5 gitu. Waduh. Ya mahal juga sih sama.
1: Rendang
0: ya.
1: Aja udah rendang.
0: Tapi ini udah dipastiin karena ini juga udah masuk IDN Times, di mana Indonesia itu menjadi negara paling murah dengan biaya makannya termurah se-Asia.
1: Wah. Jadi dari kayak Thailand dan segala macamnya kita yang paling murah kayaknya sih.
0: Yes, yang paling mahal itu di Hong Kong.
1: Oke.
0: Di mana satu piringnya itu bisa mengeluarkan sebesar 147.000. Itu di nomor 25.
1: Satu piring?
0: Satu piringnya.
1: Oke.
0: Terus abis itu kalau misalkan loncat ke nomor 15 misalnya. Di 15 itu satu mangkoknya rata-rata itu di Oman itu di 92.000.
1: 92.000. Yes. Oke. Okay.
0: Terus habis itu di top 10-nya di Iran, di nomor 10 itu satu piringnya rata-rata di 55.169 perak.
1: Tapi lo patut bangga sih hidup di Indonesia karena makan aja lo 50.000 aja udah cukup menurut gue sih.
0: Oh iya, itu udah dua kali sih bisa.
1: Iya, dua kali udah bisa itu.
0: Karena Indonesia itu masuk di peringkat 2 di mana satu piringnya rata-rata di 30.000 rupiah pas.
1: Wah, tuh.
0: Nomor 1 di Bangladesh.
1: Bangladesh
0: 28.892 perak. Okay. Gitu tuh Pak 2. Wah. Ya tapi Indonesia juga murah tapi enak sih. Gue beruntungnya sih itu sih.
1: Karena memang kita kan tempatnya rempah-rempah banget.
0: Tapi ya kasih tau lah Tumpang Pro 2 kalau misalkan lo sarapan idealnya kira-kira berapa dan makan apa Tumpang Pro 2.
1: Langsung aja di 0811 800 105.
0: Ih,

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama saya.
0: Yes, siapa itu? Master Limbat.
1: Master Limbat.
0: Yes, teman Pro 2, lo bisa ikutan di pagi hari ini sama kita berdua. Ngobrol-ngobrol seru-seruan pokoknya. Yang mau ngucapin fatur happy birthday juga boleh.
1: Enggak dong. Happy wedding ya.
0: Happy wedding habis nikah. Yes, pokoknya bisa langsung berapat tadi di 0811-800-105. Instagram di mana?
1: Di Pro2FMJKT.
0: Nah, buat lo juga yang pengen dengerin kita tapi udah sampai tujuan gitu ya, atau mungkin pengen dengerin di sekolah pakai earphone, bisa langsung pakai RRI Digital, bisa download di App Store dan juga di Play Store.
1: Jadi susah, enggak ribet, langsung lo download aja bisa dengerin dimanapun dan kapanpun teman Pro 2.
0: Yes, di sana juga ada live chat, jadi bisa ikutan di sana juga teman Pro 2 dan pastiin ikutan kita di pagi hari ini di mana?
1: Di Sepada.

0: Solusima FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Di jam 8 teman Pro 2, matahari semakin panas.
0: Aduh, ini sampai sunblock gue tuh sampai bleber-bleber gitu dah.
1: Meleleh.
0: Sunblock, zaman kapten.
1: Gue rasa kulit lu terbuat dari wax sih kayaknya. Tapi sebentar lagi hari libur. Sebentar lagi hari Jumat, udah gak berasa lah malam ini kan.
0: Jumat
1: malam
0: udah Jumat. Masuk ke weekend gak sih jatuhnya?
1: Iya, pokoknya kalau udah Jumat malam udah weekend lah ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi lo pernah berasa gak sih, lo kan Gen Z ya?
0: Yes.
1: Lo lahir tahun berapa?
0: 2003.
1: 2003, oke. Okay. Gue 2000. Lo kalau lagi kerja gitu ya, terus abis itu akhirnya lo mendapatkan cuti atau libur, lo pernah gak sama sekali gak megang kerjaan sama sekali?
0: Pernah.
1: Oh pernah, aman. Pernah.
0: Justru itu tujuan gue ya, lebih tepatnya kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak jam, pokoknya jam 6 gue bangun, semua komunikasi gue patiin.
1: Iya. Berarti di apa tuh namanya, di do not disturb ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti lu gak masuk di dalam 35%. Wah. Salah satu dari penelitian ini.
0: Kenapa tuh?
1: Gara-gara katanya ada salah satu survei ini dibikinnya sama LinkedIn. LinkedIn Workforce Confidence. Ini di 2023 di mana katanya 35% Gen Z itu merasa bersalah kalau enggak lagi kerja
0: pas libur.
1: Pas libur.
0: Karena sebenarnya kalau misalkan Gen Z tuh misalkan lagi di korporat ya, biasanya langsung ditelepon-telepon gitu loh kalau lagi libur.
1: Oh, masa sih?
0: Heeh. Kayak kakak gue tuh ya, kalau misalkan hari libur pokoknya jam 10 pagi bosnya pasti nelpon.
1: Oh, itu nelpon ngapain? Apa kabar gitu.
0: Bukan, kan? Kayak database kirim gitu.
1: Oh.
0: Padahal baru dibuat itu tuh kemarin udah dikirim. Coba katanya gak ada tuh kamu kirim-kirim, katanya gitu.
1: Oke, akhirnya ditagi.
0: Iya.
1: Ya kalau itu mungkin PR ya jatuhnya. Iya,
0: makanya gitulah.
1: Ya tapi ini menurut gue lumayan rada aneh sih. Tapi di beberapa situasi gue bisa relate. Kayak gue pernah libur misalkan di hari Selasa. Karena kan weekend gue masuk kan.
0: Misalnya
1: hari Selasa gue gak kerja. Tapi gue tuh kayak, aduh kok gue ngerasa gak produktif banget ya hari ini ya. Akhirnya gue bikin video yang mengharuskan gue untuk quote on quote kerja gitu kan. Nah tapi ini juga katanya persenannya atau angkanya itu lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu baby boomers.
0: Alright.
1: Dimana cuma 22% yang ngerasa bersalah kalau lagi gak kerja di waktu libur. Cuman menurut gue, libur tuh wajib gak sih Tur?
0: Kalau menurut gue sih enggak ih.
1: Ah masa enggak? You crazy you.
0: Karena menurut gue ada waktunya kerjaan tuh bisa jadi liburan juga.
1: Misal
0: kalau kita senang sama kerjaan
1: kita.
0: Jadi kita ngerasanya oh ya udah fun aja.
1: Oh benar.
0: Tapi kalau enggak sih angut-angutan juga gue.
1: Benar sih. Kalau kerjaan gue nyetir mobil Porsche gue senang sih.
0: Masa gitu.

0: Nit, bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang nggak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa nggak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

0: Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama kita berdua di sini.
0: Yes, teman Pro 2 pastinya masih dengerin lagu-lagu paling enak di dalam playlist. Tapi yes, kalau ngomongin soal lagu, lu orang yang suka nyimpenin rilisan fisik gitu gak sih?
1: Ada sih.
0: Apa misalnya?
1: Kayak kaset. Terus? CD juga. Terus apa sama
0: Vinyl?
1: Vinyl? Ah, enggak, vinyl enggak ada, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Di mana hidupinnya? Kan ada inunya, ada alatnya.
0: Lu puter pakai jarum gitu, tangan enggak bisa ya?
1: Aduh, jarum ya. Pentol lagi jarumnya itu.
0: Tapi soalnya nih, emang gua kan ngelihat eranya fisik tuh kayaknya pelan-pelan tuh balik lagi ya enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Kayak gua tuh ada salah satu toko di Jakarta Selatan namanya Medium Format.
1: Iya, tahu gua.
0: Kayaknya buka di mana-mana kan.
1: Betul.
0: Misalkan kayak di Bright Spot atau di mana-mana. Mereka selalu buka gitu loh. Terus abis itu juga peminatnya banyak.
1: Betul.
0: Yang ngebikin rilisan fisik ini jadinya menurut gue kayak kan di sisi lain, wah sekarang udah digital serba gampang gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi banyak juga yang suka lagi sama rilisan fisik, jadinya bikin bingung industri gitu ya gak sih?
1: Karena sebenarnya kalau misalkan ngeliatin rilisan fisik, mereka tuh jadi kayak tahu euforianya. Kita bisa baca tracknya mereka, terus juga kita lihat kayak oh band ini berdiri kapan gitu-gitu.
0: Terus juga kadang dapat poster lah, apa segala macam.
1: Bener banget.
0: Cuman ini aja di Amerika Serikat ya, itu compact disc di pasar Amerika Serikat itu naik 3 triliun.
1: Ah serius loh?
0: Iya serius. Yang naiknya tuh 58% dari bulan-bulan sebelumnya. Karena mungkin berarti di tahun-tahun sebelumnya cuma laku ya sekitar 1 triliunan ya berarti ya. Sekarang tuh mendapatkan 1
1: triliun, 3 triliun itu udah banyak banget Pak jujur.
0: Tapi maksudnya 1 Amerika Serikat.
1: Oh, 1 Amerika Serikat. Iya.
0: Itu kan berarti kan enggak signifikan banget gitu. Kan? Dan naiknya 58% dari tahun-tahun sebelumnya. Wah, ya ini menurut gue ya. Kalau misalkan di Amerika udah rame, Indonesia akan
1: pelan-pelan masih akan ada sih.
0: Akan ngikutin trennya juga gitu.
1: Betul.
0: Tapi coba teman Pro 2 kalau misalkan lo punya rilisan fisik, mau itu vinyl, mau itu CD, coba fotoin kita di WhatsApp 0811-800-105
1: atau di Instagram kita di Pro 2 FM JKT.
0: Siapa tahu Fatur mau bayarin?
1: Gak mungkin dong.

0: suara. Selalu Sima FM, Prodo Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih sama kita Davi Prada dan juga Fatur di pagi hari ini ya. Betul. Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah nongkrong belum hari ini?
0: Gue sih belum sih.
1: Iya, orang baru pagi, orang mau nongkrong kapan gitu. Atau mungkin tadi malam baru balik nongkrong.
0: Baru balik nongkrong gue.
1: Lo biasanya nongkrong di mana? Lo kan di Jakarta berapa minggu?
0: Berapa hari dong?
1: Oh, berapa hari ya? Oh, berapa hari?
0: Cuma 5 hari dong.
1: Baru 5 hari.
0: Baru 5 hari doang.
1: Udah nemu spot nongkrong di deket kosan atau?
0: Udah.
1: Apa itu?
0: Family Mart.
1: Wow, oke. Okay. Itu valid sih.
0: Iya kan?
1: Biasanya di depan kursinya.
0: Betul, sambil menatap awan.
1: Tapi lu jangan beli satu doang makanannya atau gimana?
0: Iya, kagak, seperempatnya aja.
1: Beli dua. tapi serius, apa namanya? Mungkin gue juga sebagai orang yang demen ngobrol gitu kan, sama teman-teman gue. Emang nongkrong tuh benar-benar stress release-nya gue gitu.
0: Menurut lo efisiensi dari nongkrong nih? Berapa jam tuh, Pak, kalau misalkan dari lo?
1: Oke. Okay. Efisiennya 3 jam, efisiennya. Jam ya. Tapi kalau misalkan mau santai mungkin lama juga enggak.
0: Kalau nongkrong dari jam 5 sore sampai 5 pagi lagi.
1: Wow, itu namanya shift malam. Tapi serius, soalnya ini aja, ada salah satu peneliti dari Oxford.
0: Oke.
1: Okay. Berarti ini udah valid ya. Di mana katanya pria itu perlu bertemu 4 teman dekat setidaknya 2 kali dalam seminggu.
0: Oke. Okay.
1: Dan manfaatnya adalah ini biar optimal di dalam persahabatannya juga gitu.
0: Iya, karena mungkin komunikasi adalah kunci ya teman-teman semua ya.
1: Betul. Dan ini juga bisa menjaga kesehatan fisik sama mentalnya. Betul. Pria dewasa. Emang kita kadang-kadang emang suka harus ngobrol. Betul. Gitu-gitu gak sih?
0: Karena kan kita gak bercerita.
1: Eis, tapi?
0: Tapi ngobrol aja.
1: Lelaki tidak bercerita.
0: Iya, betul banget.
1: Tapi diam-diam bangun candi. Tapi teman Bro 2, kalau misalkan lo nongkrong berapa kali nih dalam seminggu misalnya. Coba kasih tahu kita di 0811 800.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Oke, masih sama kita berdua, teman Pro 2 di hampir jam 9 ini ya. Dan pokoknya di hampir jam 9 ini sebenarnya gue pengen ngomongin salah satu musisi yang katanya nih bakal ngerilis album nih.
0: Ada namanya.
1: Siapa?
0: Taylor.
1: Taylor siapa?
0: Taylor jeans. Taylor Swift.
1: Udah Taylor kayak Swift. Motong jeans ya. Lepis permak.
0: Ya katanya bakal dirilis di tanggal 25 September nih.
1: Nah, besok berarti ya teman-teman. Taylor Swift bakal rilis Patient Zero.
0: Wow.
1: Nah, pokoknya untuk detailnya nanti gue bakal kasih tahu. Pokoknya di jam 9. Selain Taylor Swift juga kalau gak salah Rex Orange juga mau ngeluarin album juga deh. Nanti kita obrolin ya di jam 9. Jadi pastiin buat kamu para Swifties ikutan sama kita di 0811 800 105.

0: Fatur FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Fatur.
0: Di jam berapa, Tur?
1: Di jam 9, Nich.
0: Yes, dan buat kamu para Swifties, tadi kita udah sedikit mention dikit ya. Di mana katanya Taylor Swift bakal ngerilis single.
1: Besok banget tuh.
0: Jadi pas banget lagi gajian. Taylor Swift juga rilis single.
1: Iya lagi.
0: Kan tanggal 25 kan?
1: Iya lagi, betul.
0: Hari Jumat.
1: Berkah.
0: Enak banget sih kayaknya sih. Tapi pokoknya ini adalah kayaknya bagian dari album terbarunya dia, yaitu adalah The Life of a Showgirl, The Encore.
1: Okay.
0: Jadi isinya bakal sama aja, line up lagu-lagunya.
1: Cuma ada 4 lagu baru ya?
0: Iya, ada 4 lagu baru cuma Pro 2. Mungkin salah satunya itu tadi ya. Judulnya apa tadi? Passion Zero.
1: Passion Zero.
0: Dan nanti tiganya mungkin bisa ditunggu aja teman Pro 2.
1: Mungkin Passion 2, Passion 3. Wah, gak ada ya. Gak ada ya.
0: Kok kreatif sama lagunya?
1: Kok maksud?
0: Tapi menurut lo gimana nih? Apakah lo bakal nungguin gitu jam 12 malam kayak apa namanya? Taylor Swift.
1: Kayak pengumuman SNBT jatuhnya.
0: Emang bener sih. Soalnya jujur Swifties Jakarta itu tuh banyak banget. Waktu itu gue sempet ngeliat secara langsung yang mereka kalau gak salah ke CFD gitu. Yang ngeparade bareng gitu-gitu.
1: Tapi kalau Swifties di daerah gue itu biasanya diorang banget tuh. Mereka tuh kayak mereka tuh ada di satu tempat. Kayak di bioskop gitu. Jadi menunggu rilisnya di situ.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi semua Swifties tuh ada di situ. Kayak misalkan konser juga di situ mereka. Jadi kayak misalkan kalau misalkan enggak ke sana,
0: kayak apa studio JKT gitu ya.
1: Jadi misalkan kalau misalkan enggak bisa ke sana, mereka nonton di situ.
0: Wih, respect. Keren. Coba mungkin buat lo para Swifties Jakarta gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang mau nampang bisa langsung di 0811-800-105
1: atau di Instagram kita di Pro2FMJKT.
0: Siapa tahu pengen di calling-calling, bisa kabarin kita aja, oke?
1: Masih di sepadan semalam pagi teman Pro2.

0: Gue gak jadi donor darah deh Jul, gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau abis donor badan suka lemes Jul.
1: Lani, gue baru banget abis donor. Ternyata gak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil, kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran, kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue gak coba?
0: Tapi abis donor lu gak lemes Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar, aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas dan jangan maksain kalau badan lo lagi gak enak.
0: Kalau gitu, gue mau coba donor juga Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, lo bisa kok langsung donor.

0: yang mungkin hari ini berangkat ke sekolah,
1: Ah.
0: kampus. Jangan lupa cukur rambut ya.
1: Karena ya kalau misalkan gak cukur rambut nanti dicukur sama OSIS.
0: Sumpah, lu OSISnya ya?
1: Iya lagi. Lu jangan buka-buka gitu dong.
0: Siapa tahu lu pengen nyukurin afro ke anak-anak murid yang lain.
1: Gue punya title.
0: Ya. Apa tuh?
1: Pernah OSIS cukur.
0: OSIS cukur ya. Buka barbershop kayaknya OSIS cukur menarik.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh.
0: Tapi ya,
1: apa tuh?
0: Mungkin lo kan baru pindah ke Jakarta.
1: Ha-ha.
0: Lo udah nemu barber yang oke di sini?
1: Udah sih, depan kosan.
0: Depan kosan ya. Oke. Nah, tapi menurut lo, lo bakal explore lagi tempat lain atau lo bakal cukur terus di situ?
1: Kayaknya sih bakal gue ulik ya. Karena menurut gue sih kayak kita mencari perbandingan antara apakah ini cukurnya bagus atau enggak.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan orang yang gak enakan pasti kayak iya bagus bagus.
0: Iya, bagus
1: sampai padahal rumah kayak
0: jelek. Tapi gue percaya cukuran itu baru kelihatan bagus 3 hari dari cukur. Nah, tapi ini teman Pro 2 ada salah satu penelitian di mana katanya 75% pria lebih setia kepada tukang cukur daripada pasangannya tuh Bro 2.
1: Aduh, setia benernya sampai kalah tuh kayaknya ya.
0: Dan ini kejadian di gua di mana gua punya satu apa namanya
1: tukang barber,
0: cukur
1: eh.
0: Barber yang biasanya gua suka cukur di dekat kosan gua juga. Tiba-tiba dia pindah ke Bekasi.
1: Aduh, sedih banget.
0: Dan akhirnya gue udah enggak pernah cukur lagi semenjak dia pindah gitu tuh Bro 2.
1: Sampai sekarang ya, belum.
0: Sampai sekarang makanya gua lagi rada godong.
1: Tapi kalau dibandingin sama setia sama pasangan gimana tuh?
0: Enggak, gua pasangan aman
1: sih.
0: Pasangan
1: gitu
0: lebih
1: ya.
0: Lama.
1: Gitu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Fatur di sini.
0: Yes, dan gimana nih wishlist lo di bulan ini apa tur? Yang udah terlaksana sama belum terlaksana deh.
1: Yang udah terlaksana gue dapat kosan.
0: Dapat kosan ya itu sih.
1: Susah banget di sini jujur.
0: Menurut gue kosan tuh jodoh-jodohan.
1: Iya betul.
0: Kalau misalkan gak berjodoh biasanya belum dapat.
1: Betul.
0: Dari segi harga, pasti kalau yang 6 juta pasti udah cocok dong.
1: Banget.
0: Tapi emang harganya gak cocok.
1: Tapi itu kayak ini ya, apa kalau gak salah yang 6 juta itu kasurnya di atas ya.
0: Bam. Oh itu mezzanine.
1: Mezzanine.
0: Kasur di atas tidurnya
1: enggak, di awan maksud gue.
0: Oh di awan. Itu skydiving gitu ya. Tapi emang nyari kosan berarti salah satu wishlist lo ya.
1: Iya.
0: Wishlist gue tanya dong.
1: Apa tuh kak?
0: Gue wishlistnya yang udah terlaksana, gue liburan akhir kemarin.
1: Wah di mana tuh?
0: Gue liburan di Bogor. Enchanted Valley di Bogor.
1: Jauh.
0: Serius jauh, deket sih. Gue naik motor ke sana. Terus habis itu pokoknya kemarin tuh ada binatang-binatang karena itu part of-nya apa tuh namanya taman safari. Terus juga ada wahana-wahana yang seru lah gitu. Ya akhirnya gue liburan lah gitu.
1: Tapi gue juga punya wishlist.
0: Apa tuh?
1: Gue mau ke Bandung.
0: Kapan?
1: Gak tahu ya kapannya.
0: Masih ditunggu lah ya. Nah, tapi
1: pokoknya dari Bandung tuh sebelumnya ke Bogor dulu. Karena gue pengen nyobain cungkring.
0: Cungkring. Iya di Bogor.
1: Iya. Kayaknya gue pengen nyobain banget. Apa sih rasanya gitu?
0: Enak sih.
1: Kikil dikasih bumbu kacang.
0: Enak. Tapi lu kalau gue kemarin makannya sate maranggi.
1: Oke.
0: Karena gue suka banget sate maranggi. Kemarin tuh gue nyobain dua maranggi gitu.
1: Jangan-jangan lu sate maranggi di jembatan maranggi itu gak ya?
0: Apa kenapa?
1: Jembatan-jembatan itu kan? Kan ada itu sate maranggi dari situ.
0: Enggak, bukan di jembatan. Pokoknya ada di salah satu tempat lah gitu. Tapi wishlist lu tuh mau berdua apa nih yang mungkin lu masih pengen kejar di September ini. Mumpung September sisa semingguan lagi ya.
1: Yes, betul banget. Langsung aja nih di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Tom Pro 2 gak kerasa kita udah nemenin dari jam 5 pagi.
0: Ya, waktu kita pamit nih.
1: Dan pastinya Tom Pro 2 nanti bakal dilanjut di abis ini, bakal bisa request lagu di Pro 2 Hitlist pagi ya Tom Pro 2 ya.
0: Benar banget.
1: Dan pastinya kita ketemu lagi besok. Kalau gitu nama gue Dave Brada.
0: Gue Fatur di sini.
1: Cabut dulu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, temen.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Taman Pro 2, merger Paramount Skydance dan juga Warner Bros. Discovery akan segera terwujud setelah gugatan anti-monopoli dari 12 negara bagian berhasil diselesaikan dengan cara negosiasi. Kini para karyawan duo studio raksasa tersebut berada dalam kondisi cemas akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam beberapa bulan mendatang sebagai imbas dari merger.
1: Info Pro 2.
0: Laporan Climate Impact Lab proyeksikan sekitar 451 ribu orang di dunia berpotensi meninggal akibat panas ekstrim yang dipicu fenomena El Nino hingga Februari 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 ribu kematian diperkirakan terjadi di Indonesia. Prediksi tersebut dimuat dalam laporan Climate Impact Lab University Chicago dan perhitungan itu didasarkan pada hubungan yang teramati antara suhu ekstrim dan juga peningkatan angka kematian di berbagai wilayah di dunia. Jonathan Christie punya kesempatan bangkit dan mengakhiri perjalanan di nomor bergu Putra Asian Games 2026 dengan hasil baik. Ia bisa mewujudkan dalam laga Indonesia versus China di final Asian Games 2026. Kini di balik keberhasilan Indonesia lolos ke final Asian Games, Jonathan Christie menjalani laga yang kurang menyenangkan. Dua kali bertanding, dua kali pula Jonathan menelan kekalahan. Pada babak perempat final, Indonesia menang 3-2 atas Malaysia, namun di laga tersebut Jonathan kalah dari Long Jun Hao.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.

0: Hitlist.
1: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang hari ini nongol di Pro 2 Hitlist ya, sampai jam 12 siang. Tapi lanjut nanti di Santai Siang sampai jam 3 sore. Silakan yang mau request lagu favorit kamu, langsung aja ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan lagu yang pengen kamu dengerin teman Pro 2 ya. Langsung WhatsApp di 0811 800 105 atau DM ke Instagram kita ke @pro2fmjkt.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Yura Yunita dengan Duhai Sayang. Duhai teman Pro 2 yang mungkin pengen ke daerah Sudirman Tamrin, teman Pro 2 ya, harus di lihat-lihat lagi kondisi lalu lintasnya di media sosial ya, karena memang hari ini polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas antisipasi demo hari ini Kamis 24 September 2026, di mana ini bakal ada pengaturan lalu lintas difokuskan di 3 kawasan utama yaitu Sudirman Tamrin, Monas, dan juga gedung DPR MPR RI, teman Pro 2. Tadi gue sekitar jam 8-an itu di daerah Sudirman udah banyak polisi, teman Pro 2 ya, karena mungkin juga bakal ada rekayasa lalu lintas, tapi mudah-mudahan semuanya kondusif, semuanya aman, teman Bro 2 ya, amin. Selamat siang yang sudah WhatsApp di 0811-800-105. Ada Riris yang minta lagunya Adhikara Fardi dong, katanya yang Secret Admirer, katanya siap. Terus juga ada selamat pagi Kak, ada Ruth di Tangerang, mau request lagunya Scared to be Lonely by Martin Garrix featuring sama Dua Lipa. Thank you, sama-sama. Lalu juga ada siapakah ini, Danu di Pamulang ya, request lagunya Peter Pan, judulnya Ku Katakan Dengan Indah. Salamnya buat kru RRI Pro 2 FM Jakarta yang lagi bertugas, siap. Lalu juga ada Assalamualaikum Kak Fajar. Waalaikumsalam, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Namaku Bahrum dari Kemayoran, mau request lagunya Baby Monster yang Psycho atau lagunya Eyelid yang Not Anymore. Semoga Kak Fajar panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kak Fajar. Siap, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung. Yang belum, silakan WhatsApp di 0811-800-105 ya. Sekarang gue mau muterin lagu kolaborasi antara Ariana Grande and Justin Bieber dengan Stuck With You. Apakah ada yang lagi stuck ya gara-gara kena macet? Coba dong di WhatsApp juga di 0811-800-105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang buat teman Pro 2 yang sudah WhatsApp di 0811 800 105. Tapi belum dibacain, sabar. Pasti bakal gue bacain kok ya, cuma butuh waktu karena yang WhatsApp banyak banget ya teman Pro 2. Kita bacain yang duluan masuk ya di 0811 800 105. Ada Anissa di Jakarta Barat, hari ini mau request lagunya BTS yang Swim ya kak, terima kasih. Mantap. Lalu juga ada siapa ini? Mina C ya. Hai kakak, aku Mina C. Bener gak gue bacanya? Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Ada juga, halo Mas Fajar, aku Wening di Bintaro. Tumen banget nih siaran siang. Iya. Mau request lagunya Tulus dong, yang judulnya Andai Aku Bisa, buat temen aku yang gak bisa rubah yang udah terjadi katanya. Buat Mas Fajar, selamat siaran. Sama-sama. Buat temen aku yang gak bisa rubah yang udah terjadi. Iya, emang kadang-kadang gitu ya.

semua atau beberapa hal tuh nggak bisa sesuai prediksi kita. Beberapa hal udah ditentuin sama yang di atas. Jadi kadang-kadang kita ya emang diterima aja apa yang lagi terjadi. Terima aja teman berdua ya. Disyukuri, Ciela. Bijak banget nih siang-siang. Monya di Jakarta Utara mau request lagunya Jungkook yang Dreamers dong. Diputerin ya Kak, terima kasih. Terima kasih, nanti kalau ada bakal gue puterin. Yang lain juga ditunggu, jangan malu-malu. Karena cuma sampai jam 12 siang gue akan memutarkan lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2. Jadi yang mau request langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau lewat Instagram kita di @pro2fmjkt. Sekarang gue mau muterin lagu dari Eyelid, Not Cute Anymore. Tadi ada yang request juga, langsung kita dengerin sama-sama yuk.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, BTS Swim. Gimana? Masih ada yang belum terima gara-gara belum dapat tiket konsernya BTS nanti di tanggal 26 dan 27 Desember. Plus hari tambahan di tanggal 29, teman Pro 2 ya. Jadi banyak yang belum dapat juga, banyak yang udah dapat sebenarnya ya. Enggak apa-apa ya. Walaupun emang enggak dapat, mungkin belum rezekinya, siapa tahu next year ya BTS bakal balik lagi, atau mungkin salah satu membernya juga bisa berkarir ngeluarin single atau juga ngeluarin album terus konser juga di sini, siapa tahu gitu teman Pro 2 ya. Cuma kalau ngomongin konser, konser paling dekat itu adalah The Weeknd ya. Kurang lebih 2 hari lagi, tanggal 26 dan 27 kalau enggak salah ya. Konsernya The Weeknd yang bertema After Hours Still Down Tour kalau nggak salah ya. Itu juga bakal seru ya. Banyak yang udah mulai nge-spill outfit apa aja yang bakal dipakai ya. Gue ngelihat tadi beberapa kali di TikTok ya. Sebenarnya sekarang udah jadi tren ya, ketika pengen nonton konser tuh udah pada sibuk nyari outfit gitu. Padahal gue dulu kayaknya gue kalau datang ke festival, ke konser tuh kayak justru pakai yang senyaman-nyamannya aja ya, kayak kaos udah, jeans cukup ya. Sekarang tuh kayak banyak banget orang-orang yang all out banget gitu ya buat datang ke suatu konser, teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa banget, itu pilihan ya. Seperti juga lagu yang dipilih sama teman Pro 2 untuk siang hari ini di Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar Purmana Putra. Gua lanjut lagi ya bacain ya, walaupun tadi ada beberapa lagu yang belum diputar, tenang udah gua masukin playlist. Sekarang gua baca dari Damar di Jogja. Wih, jauh banget nih. Rahasia Hati dong, Kak. Yang Niji versi old katanya. Wede. Terima kasih, nanti gue cari ya. Assalamualaikum Kak Fajar, waalaikumsalam. Dari Dewi Supriyatin dari Kembangan Utara, mau request lagunya M2M. Yang apa aja lagunya ya, buat anakku yang lagi PTS, semangat kerjain soalnya, semangat juga ya. Lalu juga ada Rahma dari Bintaro, mau request lagunya Josie Lucy yang Lampu Kuning dong Kak. Kalau gak ada mau yang judulnya Tampar aja. Salam buat temen aku, Ibu Wening. Semangat kerjanya. Semangat, pokoknya yang lagi pada kerja ya. Terus juga ada... siapa nih? Nuriana di Bekasi Timur, request lagunya Pink yang Just Give Me A Reason. Oke. Ntar ditanya, ntar dicari. Kok ntar ditanya? Satu lagi deh ya. Sebelum nanti gue akan bacain beberapa lagu yang di WhatsApp juga ya. Selamat siang. Mau request dong lagu Gemilang dari Perunggu. Semangat terus Kak siarannya. Ini gak ada namanya ya. 0815-8485 sekian. Besok-besok kalau mau WhatsApp, jangan lupa ketik nama kamu dulu, lokasi kamu, dan juga lagu yang pengen didengar siang hari ini ya. Sekarang gue mau muterin lagu yang juga sering banget diputar dan gue juga suka banget sama lagunya. Ini jebolan dari ajang pencarian bakat berkolaborasi dengan Andi Rianto. Ada Selena teman Pro 2, Selena Grace dengan Sumpah Mati. Sekali lagi yang mau request, langsung aja ketik nama kamu, lokasi kamu, dan juga lagu yang pengen kamu dengerin di Pro 2 Hitlist yang hari ini barengan sama Fajar Ponal Putra di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: To M with the day you went away. Masih barengan sama Fajar Permana Putra di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Masih satu jam lagi nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum request, silakan request sekarang juga lagu yang pengen kamu dengerin siang hari ini Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar Permana Putra ya. Ada beberapa juga yang sudah WhatsApp, sudah gue bacain, sudah gue puterin juga. Ada juga yang belum gue bacain, tenang nanti gue bakal balik lagi ya. Yang belum silakan, masih ada waktu sekali lagi satu jam lagi, request lagu favorit kamu di 0811 800 105.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Nona Roleplay, teman Pro 2 ya. Ada yang request tadi di WhatsApp tapi enggak ada namanya. Tapi ngomongin Nona, teman Pro 2 ya. Gue suka banget sama semua lagu yang ada di album debutnya Nona Island Girl, teman Pro 2 ya. Salah satu lagu favorit gue ada yang judulnya Durian, teman Pro 2. Gue sih berharap lagu ini ada video klipnya ya. Kita tunggu aja ya. Yang baru ada video klipnya kan Star, terus juga Rollerblade, terus ada Speaker Vicker kalau gak salah, Hong ya. Gue menunggu banget si Durian ini dibikinin video klip ya. Karena lagunya enak banget, teman-teman dua ya. Oke, gue juga mau sapa yang sudah ikutan gabung juga lewat WhatsApp ya, yang kayaknya juga request lagu-lagu enak ya, harusnya enak ya. Ada Yayan di Serpong ya, minta lagunya Dialova dari Once buat Mbak Sekar dan Cai Mama serta teman-teman, selamat beraktivitas katanya ya. Lanjut lagi, ada selamat pagi Kak Fajar dari Prasni di Blok M Jakarta Selatan, kirim salam buat pacar aku namanya Nuraini, Nurani sayang, dan kirim salam juga buat teman aku namanya Andini Nurmalasari, request lagunya Cherry Bell yang judulnya Brand New Day dong. Jangan lupa diputerin ya Kak. Makasih, sama-sama. Ada juga Barum yang bilang terima kasih banyak Kak Fajar, requestan lagunya sudah diputarkan ya. Ailit bikin semangat siarannya katanya ya. Oke, sama-sama ya. Terima kasih juga ya. Terus juga ada Bagas yang minta lagunya Lomba Sihir. Apa ada Asmara? Ada, tenang. Terus juga ada Weni ya minta lagunya apa nih? Niki, oh Weni minta lagunya Niki yang Every Summertime. Siap ya. Silakan ya, masih ada waktu kurang lebih ya 40 menit lagi ya. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya, langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar Permana Putra.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh,

0: nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar Permana Putra, teman Pro 2 ya. Cherry Bell, Brand New Day. Tadi ada yang request juga lewat WhatsApp. Cherry Bell ini adalah girl band di era-era millennials mungkin ya. Sekarang udah pada millennials. Kalau eranya Gen Z kan sekarang Nona ya. Jadi emang beda generasi, beda mungkin nuansa musiknya, terus juga stylenya juga pasti ada sesuatu hal yang berbeda, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin Gen Z, ini ternyata ada sebuah laporan dari Bank of America yang dimana Gen Z ini diprediksi jadi kelompok generasi terkaya pada tahun 2035 nanti, teman Pro 2. Amin, gue sih gue aminin aja ya, walaupun gue sebenarnya nggak Gen Z Gen Z banget ya, mendekati Gen Z ya. Gue irisan antara millennials dan juga Gen Z, teman Pro 2 ya. Jadi gue aminin aja ya. Tapi yang jelas selamat siang juga buat teman Pro 2 yang sudah WhatsApp lagi ya. Bukan WhatsApp lagi sih, ini WhatsApp tapi belum gue bacain nih. Tadi ya masih ada. Siapa nih ya? Ocha. Oh, Ocha. Wah, Ocha di Wonosobo nih. Yang dengerin gue hari ini jauh-jauh ya. Tadi dari Jogja juga. Sekarang jadi dari Wonosobo. Mau request lagunya Bruno Mars featuring Lady Gaga. Kayaknya kebalik deh. Lady Gaga featuring sama Bruno Mars. Yang Die With A Smile. Hatur nuhun. Sama-sama. Terima kasih juga. Ada Devi di Bintan. Jauh-jauh gini ya. Request lagunya Raja katanya ya. Terima kasih bang. Yang mana rajanya nih? Ya. Yang spesifik judulnya apa? Ada juga selamat siang, salam-salam untuk tim Blue Black Innovice. Request lagunya Enau Bersamaku Akan Sedikit Susah. Terima kasih. Siapa nih gak ada namanya nih? Coba kita lihat profilnya. Saparudin. Ah ya. Thank you banget Saparudin sudah ikutan gabung ya. Lalu juga ada Vero di Tangerang mau request lagunya Imaze Night Dancer. Benar enggak itu gue bacanya tuh? Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga ya untuk teman Pro 2 lainnya juga yang sudah ikutan request. Sekarang gue mau masukin juga beberapa lagu yang di request ya. Ini ada satu lagi nih, tinggalan. Alfi dari Bogor mau request lagunya For Revenge yang judulnya Musim Duka Lagi Ditinggal Kekasih Pergi Untuk Selamanya soalnya katanya. Sorry. Oh, Musim Duka Lagi Ditinggal Kekasih Pergi Untuk Selamanya soalnya. Terus berduka cita ya Alfi di Bogor ya. Nanti kalau ada lagunya bakal gue puterin. Thank you banget ya buat teman berdua juga yang udah request. Sekarang gue mau puterin lagu-lagu yang sudah di request oleh teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist. Masih barengan sama Fajar Permana Putra.

0: Gue lagi seneng banget nih baca tulisan tentang Pancasila.
1: Wah, keren. Penting juga tuh di era informasi bebas kayak sekarang. Nilai Pancasila tuh bisa jadi filter kita biar nggak asal telan berita hoax, ujaran kebencian, apalagi konten yang ngerusak.
0: Tapi kan sekarang orang lebih percaya sama yang namanya algoritma.
1: Makanya kita butuh Pancasila. Kayak sila keempat, musyawarah. Di medsos, kita sering debat nggak sehat. Padahal yang ideal tuh diskusi buat cari solusi, bukan buat saling serang.
0: Terus?
1: Sila kedua, kemanusiaan. Kita jadi lebih peka, nggak asal komentar jahat. Sila ketiga, persatuan. Jangan gampang dipecah karena beda pendapat. Intinya, Pancasila itu kompas moral kita di dunia digital.
2: Teknologi boleh canggih, tapi nilai dasar harus tetap ada.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Samson dengan kenangan terindah. Mudah-mudahan jadi kenangan terindah buat teman Bro yang hari ini udah request, terus lagunya udah diputerin. Ketemu lagi di lain kesempatan ya di Bro 2 Hitlist. Nanti kita bakal lanjut lagi ya sampai jam 3 sore. Sebentar lagi di jam 12 seperti biasa bakal ada UMKM Connect, teman Bro 2. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama owner dari Gendis Kue, teman Bro 2. Buat kamu yang mau nanya-nanya tentang produknya, pengen nanya seputar bisnisnya seperti apa, silakan ikutan gabung lagi ya lewat WhatsApp di 0811 800 105.

0: Balik lagi deh Fajar Permana Putra, teman Pro 2. Dan sekarang gak sendirian di studio Pro 2 FM Jakarta. Kita sudah masuk juga di UMKM Connect ya. Kalau jam 12 siang ini nih jam-jam rawan, jam-jam lapar gitu ya. Butuh cemilan, butuh makan siang juga. Teman Pro 2 ini pas banget ya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya usaha ya. Lebih tepatnya dia adalah founder dan juga owner dari Gendis Kue. Kita langsung kenalan, udah ada Kak Eni Indrayani. Halo, selamat sore. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Aku kebetulan biasanya siaran sore, jadi masih jet lag ini disuruh siaran siang. Aduh, gimana tadi perjalanan ke sini? Aman?
1: Aman.
0: Soalnya tadi tuh rame banget polisi, ada beberapa jalan yang ditutup katanya ya, hari ini. Cuma aman ke sini ya?
1: Iya, aman. Enggak dapat macet juga.
0: Betul. Karena kalau dilihat dari lokasinya juga tadi cerita enggak jauh-jauh banget sebenarnya lah ke sini ya.
1: Iya, betul.
0: Di daerah Kokas ya.
1: Iya.
0: Di Menteng atas.
1: Iya,
0: siap. Kita kenalan dulu ya sebelum kita ngebahas tentang si Gendis Kuenya, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 pengen kepoin dulu Instagramnya, silakan cek di gendis_kue. Itu pasti langsung lapar deh. Karena banyak banget foto-foto video tentang pesanan-pesanannya juga sama kue-kuenya, teman-teman dua ya. Tapi kalau Kak Eni sendiri nih ya, ngecemplung ke dunia bisnis atau mungkin sebagai founder atau owner si Gendis ini, gimana perjalanannya waktu itu?
1: Perjalanannya ya, Gendis. Gendis itu sebenarnya di awalnya itu saya lulus kuliah, lulus kuliah ekonomi, terus disuruh sama ibu suruh sekolah masak. Jadi waktu itu saya lulus kuliah kan, terus kata ibu, kamu sekolah masak ya gitu kan. Ih, buat apa sih sekolah masak, saya bilang gitu kan. Terus iya, pokoknya sekolah masak aja minimal nanti kamu kalau udah menikah bisa masak gitu. Kesel-kesel tuh saya tuh, ya ngapain sih gitu. Udah, tapi dikasih duit, ini cari sekolah masak gitu kan. Nah, saat itu sekolah masak kan belum kayak sekarang nih yang banyak banget. Terus juga profesi chef, profesi yang tukang kue itu kan juga belum kayak sekarang. Jadi saat itu memang susah banget cari sekolah-sekolah masak yang bukan yang universitas ya. Kayak yang cuma
0: yang kayak kursus-kursus gitu ya. Sertifikasi ya, apa gitu.
1: Tapi waktu itu saya ketemu Demono yang punya Ibu Dewi Motik di Senen tuh.
0: Di Senen. Ya,
1: saya lihat di situ doang yang dekat rumah saya yang bersertifikat.
0: Yeah.
1: Akhirnya masuklah situ. Memang itu sekolah manajemen catering waktu itu. Daftarlah saya di situ 6 bulan. Terus dari situ saya dapat pendidikan masak juga, terus manajemennya juga, cara ngelola higienitas, terus segala macem deh. Terus akhirnya dari situ, lulus dari situ, nggak expect apa-apa, pengen terjun di kuliner, nggak expect. Saat itu hanya pengen menuhin tuntutan nyokap
0: ya,
1: aja.
0: Betul. Gitu. Yaudah deh, pada diomelin gitu kan.
1: Iya, daripada aku juga di rumah lulus kuliah nih belum ini kan. Iya, gitu. Udah cuman menuhin aspek nyokap aja gitu kan. Terus tapi ternyata memang gue bilangin ya ke anak muda nih, omongan orang tua tuh jangan
0: jangan sekali-sekali diremehin ya.
1: Betul, nggak taunya ijazah itulah yang gue pakai sampai hari ini.
0: Ijazah ekonominya,
1: tapi waktu itu kan bokap gue bilang, kamu biarpun jadi ibu rumah tangga, ya tetap harus kuliah.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ya, karena ilmu kuliah pun tetap kepake di kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Atau di dalam bisnisnya juga kan kepake tuh ekonominya.
1: Ya, inline juga, gitu kan.
0: Okay.
1: Ya udah, akhirnya dari situ saya kan kebetulan yang kursus itu banyak banget, sebagian besar yang udah punya catering besar tuh mas. Sedangkan saya tuh kan namanya baru lulus kuliah. Masih yang mana gua nggak minat di sini lagi, dipikir kan gitu kan. Tapi justru dari situ saya tuh dapet beberapa yang udah punya usaha. Nah, lulus dari situ langsung tuh udah saya dapat orderan dari temen yang ibunya tuh punya catering. Terus mau nggak isi kue apa, bikin kue nanti jadi nyokap gue catering, lu kuenya gitu. Oh ya udah, coba-coba gitu. Lu bikinin gue brownies gitu. Terus udah tuh itu pertama kalinya gue dapet orderan itu. Terus udah tuh gue ambil jam 6 pagi. Iya. Udah namanya belum pernah.
0: Iya, betul.
1: Waduh, pagi-pagi kedua gitu. Udah gitu udah jadi, orangnya udah dateng. gue bingung apa motongnya ini dibagi berapa nih ya, aduh bener-bener waktu itu ini motongnya gimana nih, akhirnya gue manggil saudara gue potongin dong nih gitu kan. Terus udah itu pertama kali udah terus selanjutnya ya saya coba-coba tuh kebetulan saya udah dia ini perjalanan nih saya tuh udah pacaran sama suami saya nih dulu mantan pacar sekarang jadi suami. Dia bilang gini, gue pengen ngasih waktu itu momennya mau puasa, masuk puasa. Okay. Gue mau ini nih ngasih teman-teman gue buat lebaran.
0: Buat hampers gitu lah ya.
1: Lo bikinin deh contoh kue kering gitu. Masuk kan?
0: Masuk.
1: Terus akhirnya gue bikinin berapa model gitu kan, dan nastar, biasalah kue lebaran gitu. Laku tuh. Okay. Wah, dari situ udah mulai tuh saya tuh akhirnya saya menikah, terus dia kerja di majalah Tempo, akhirnya saya yang mensuplai snack-snack rapat buat redaksi gitu. Terus ya udah sampai akhirnya saya masuk ke rumah sakit dari situ yang punya owner rumah sakit tersebut bilang, ibu bisa catering nggak gitu. Coba ibu masukin catering. Ya udah akhirnya saya catering di situ dengan ijazah yang tadi gue terpaksa itu tuh dengan pakai ijazah itu akhirnya catering sambil kue roti juga di situ. Sempet lama itu catering di situ, lagi catering di situ ditawarin lagi catering di S1R se-Jabotabek saya pegang.
0: Buat karyawan-karyawannya S1R.
1: Itu sehari saya 1500 porsi.
0: Wow, iya iya.
1: 1500 porsi. Terus bangkrut.
0: Sempat ada bangkrutnya.
1: Bangkrut.
0: Itu di tahun berapa tuh?
1: 2010-an deh.
0: 2010-an. Iya iya iya.
1: Bangkrut, ancur-ancuran. Ancur-ancuran saya sempet, ya biasalah orang bangkrut, saya marah dengan keadaan. Saya sempet, udahlah gue bakarin aja nih.
0: Saking keselnya.
1: Resep-resep, gue bakarin aja nih semuanya nih gitu. Saat itu tuh udah deh, yang namanya hidup tuh kayaknya gue ngeliat pagi tuh udah yang, aduh besok nih orang nih datang lagi nih gitu. Koleto segala macam-macam gitu kan. Akhirnya ya udah, gue bilang gue nyerah ya, gue bilang aja kan gue nyerah, kamu balik kerja aja lagi gitu kan. Gitu. Terus akhirnya saya mundur nih, saya mundur, saya ada trauma, ada yang kok begini ya, dia kerja, terus saya ya mundur dulu lah,
0: nenangin dulu lah gitu ya,
1: sambil ngobatin luka saya nih gitu.
0: Karena mau nyemplung lagi belum berani
1: sama sekali. Itu saya tuh
0: ngeliat panci, ngeliat apa tuh kayak udah males ya,
1: males banget deh gitu.
0: Ngeliat dapur tuh udah males gitu.
1: Saya mikirnya anak-anak saat itu kan, saya udah punya anak 3 waktu itu. Nanti anak-anak gimana kalau misalkan ini nanti mereka takut keganggu mentalnya atau segala macam. Akhirnya udah biarin suami saya yang kerja lagi gitu kan. Tapi berjalannya waktu, mungkin panggilan jiwa lagi. Pelan-pelan saya mulai lagi.
0: Mulai lagi lah. Mulai lagi langsung apa tuh waktu itu?
1: Waktu itu kue.
0: Kue-kue.
1: Karena teman-teman kan juga udah tahu saya emang di situ.
0: Emang
1: kan
0: jagonya di kue ya.
1: Terus dia tawarin, "En mau enggak ngisi snack di kantor gue?" Waktu itu di kantor apa ya yang di Wisma Tugu itu, lupa deh. Apa ya? Si Santi itu. Lupa saya,
0: pokoknya di
1: Kuningan situ, saya tiap hari di situ. Udah mulai tuh berkembang lagi, banyak lagi teman-teman yang pesen.
0: Terus akhirnya cetus nama Gendis itu gimana tuh?
1: Gendis itu berdiri 2019. Saat itu saya tuh pengen ninggalin yang dulu gitu. Aku pengen bikin label baru deh sama anak saya. Anak kedua kebetulan dia perhotelan di Trisakti. Terus dia, "Yuk bun tandem deh."
0: Oh, nama anaknya Gendis? Bukan.
1: Enggak, Gendis itu diambil dari karena saya orang Jawa, suka dengan filosofi Jawa. Akhirnya saya pakai nama Gendis. Saya pikir tuh Gendis tuh kayak anak keempat saya nih. Yang pengen saya temenin tumbuh gitu. Akhirnya saya pakai nama Gendis. Terus waktu itu momennya juga pas mau lebaran, saya launching kue-kue lebaran, boom lagi.
0: Oke.
1: Terus udah gitu saya dari situ dapat kontrak dari beberapa pemerintahan, boleh disebut?
0: Boleh, boleh.
1: BPOM, Komnas HAM, dan kementerian-kementerian lain tuh pada pesen ke saya dikontrak gitu. Jadi setiap hari saya harus supply kue snack-snack rapat. Tapi pas 2024 ada efisiensi.
0: Oke, iya itu semua instansi gitu ya.
1: Betul. Akhirnya saya berhenti semua, udah pokoknya semua alasannya efisiensi semua. Udah saya nggak ada sama sekali. Akhirnya terseok-seok lagi untuk mempertahankan Gendis.
0: Betul. Jadi ada banyak momen lah ya naik turunnya ya.
1: Betul.
0: Untuk ngebangun bisnisnya. Ini flashback lagi tadi belum sampai nanya respon nyokap itu sampai akhirnya bikin usaha. Lu sih gue bilangin dulu. Gak percaya gitu kan. Gimana tuh responnya?
1: Enggak, lo tau kan kalau sorry nih gue jadi ngomongin arwah nyokap-bokap gue. Kalau orang dulu itu boomer itu kalau misalkan anaknya udah sukses, dia diem aja, senyum aja. Tapi kalau salah, wah,
0: betul, gitu kan? Iya betul.
1: Ya paling dia cuma hati-hati, gitu. Dengan ngelihat dia senyum, ya gue tahu, oh mereka udah oke.
0: Udah senang lah, gitu kan.
1: Walaupun gue, aduh, gue sorry banget nih. Gak dengerin apa kata orang tua.
0: Iya betul. Lu kan niatnya kalau udah punya suami biar bisa masak.
1: Iya.
0: Pas ngeliat itu anak gue jadi nyemplung beneran tuh kan. Iya. Dibilangin sih gitu. Akhirnya kepake lah ya pokoknya ilmu yang waktu itu dipelajari ya di tempat catering itu ya. Tadi dulu apa namanya Mono.
1: The Mono.
0: Dan akhirnya sampai sekarang ya Gendis Kue juga masih eksis teman Pro 2 ya. Walaupun tadi naik turunnya juga banget. Luar biasa bangkrut lah. Mungkin dulu Kak Eni sampai kena istilahnya zaman sekarang mental healthnya terganggu segala macem kan. Sampai gak mau ngelihat resep apa kan. itu kejadian lah teman-teman yang namanya bisnis kan ya. Akhirnya sekarang tetap struggle dan masih ada yang namanya Gendis Kue tahun Pro 2 ya. Penasaran kan apa aja yang sekarang mungkin bisa dibeli sama teman Pro 2 produk-produknya nanti kita ngobrolin ya. Oke, jadi jangan kemana-mana tetap di sore ceria lagi tuh kan. Di santai siang maksudnya.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat.

0: Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2 dan masih juga di UMKM Connect barengan sama owner dari Gendis Kue ya. Teman Pro 2 bisa langsung kepoin juga Instagramnya di gendis_kue. Gendisnya pakai H ya, GENDHIS_kue ya. Di situ banyak produk-produknya juga udah di-share ya. Ini kebetulan juga ada Kak Eni juga di inframe di situ, suka bikin konten juga ya. Lagi apa itu ngasih filling donat gitu ya. Topping ya. Yeah. Itu siapa tuh yang bantuin bikin konten-konten gitu, ngevideoin?
1: Itu
0: ada foto, ada videografernya ya, ada di sini juga nih ya. Aduh ya ya, pokoknya silakan aja teman Pro 2 ya. Cuma kita pengen langsung ngomongin sih produk-produknya ya, tapi kan perjalanan tadi panjang ya, sempat catering, sempat ke instansi, ke perusahaan segala macam, dan sekarang memang nih fokus di kue-kue teman Pro 2 ya, kue-kue yang bisa dipesen ya buat acara, buat mungkin juga cara keluarga atau cara besar juga bisa ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin bisa dijelasin nih ada produknya apa aja sekarang nih?
1: Produknya sekarang ada jajanan pasar.
0: Jajanan kayak, pasar.
1: Kayak lemper, risoles, terus sus, terus sosis solo, terus apa lagi ya kalau disebutin sih itu
0: donat. Donat. Ini kalau dilihat gambarnya ya.
1: Iya, donat. Yeah. Gitu.
0: Oke, Nona Manis pokoknya by request pun misalnya mau apa silakan aja ya, silakan. Pesan gitu ya.
1: Iya.

0: Apa kalau yang sering banget nih jadi bestseller yang sering dipesan gitu?
1: Yang sering banget yang tiap hari itu ada itu kue sus.
0: Kue sus, iya iya. Kue sus itu ada berbagai macam rasa kah atau satu aja?
1: Sebenarnya saya punya ada keju, ada rasa keju, ada vla keju, vla coklat. Tapi yang paling sering dipesan sih yang original.
0: Yang original, iya iya iya. Itu yang biasanya dipesan ya. Nah berarti sekarang kan jadi melebar tuh ya si konsumennya ya, banyak jadi macam-macam karena di media sosial juga kan. Dari mana aja biasanya yang pesan?
1: Biasanya
0: jauh-jauh nggak tuh?
1: Dari mana ya? Banyak juga sih dari pasar minggu ada, dari sekitar menteng atas juga banyak gitu kan. Terus tetangga-tetangga juga banyak.
0: Pasti ya.
1: Terus teman-teman kampus anak saya juga banyak.
0: Oke. Iya, anak Gen Z juga pada mesen ya.
1: Iya, gitu. Teman-teman kerja anak saya juga banyak.
0: Gitu.
1: Pokoknya gitu banyak.
0: Pokoknya semenjak di media sosial juga mungkin orang yang tadi enggak kenal jadi tahu gitu. Ada gendis kue nih, apa nih, mungkin jadi akhirnya masalah nanya-nanya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, siap. Berarti kalau untuk harga nih ya, range berapa aja yang ada di gendis?
1: Kalau untuk snacknya itu range harganya dari 4.000 sampai 8.000. Tapi kalau untuk donatnya yang box kecil itu yang isi 6, karena ini kan kita donat mini ya.
0: Iya, betul.
1: Donat mini itu yang box isi 6 itu 20.000, yang isi 9 30, yang isi 12 40.000.
0: Dan sistemnya gimana nih kalau teman Rodo pengen mesen atau pengen beli itu harus ada hamin berapa gitu?
1: Pemesanan H-1.
0: H-1 bisa ya.
1: Bisa.
0: Gampang ya. Misalnya besok pengen donat dari sekarang mesen gitu ya. Iya. Jadi donatnya tadi ada banyak pilihan ya. Ada yang 6 isi 6 sama isi 12.
1: Isi 6, isi 9, isi 12.
0: Ya jadi bisa dipilih ya. Kalau nih donat-donat sekarang juga emang lagi viral-viral juga kan. Si donat-donat itu orang pasti lagi suka banget sama donat-donat teman berdua ya. Iya, pastinya kalau lagi ketemu sama kumpul-kumpul keluarga nih bisa banget gitu ya. Ada minimal order enggak kalau untuk kue-kue tertentu gitu?
1: Kalau karena kebanyakan kalau misalkan itu kan mahalan di ongkir ya.
0: Jadi saya suka, jangan mahalan ongkir ya sama mahalan biaya kuenya.
1: Kadang-kadang ada yang pesen donat 6. Loh, kamu di mana? Ongkirnya segini, enggak sayang. Donatnya 20.000, ongkir kamu 24.000. Ya udah ditambahin aja kuenya apa gitu biar enggak kemalan di ongkir.
0: Iya, gitu. Kalau mau ya ajak temen yang lain barengan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi enak ongkirnya bisa dibagi-bagi gitu.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya enggak ada minimal order kalau mau order H-1. Dan itu bisa by Instagram atau WhatsApp.
1: Instagram,
0: juga ada.
1: WhatsApp langsung connect ke WhatsApp kan? Gitu.
0: Nanti langsung bisa dihubungin lah. Misalnya mau lu butuh kue apa teman berdua, langsung aja tanya-tanya dulu ya. Bisa nggak bikin kue ini segala macam gitu ya? Ini kalau lihat ada kue ulang tahun juga ya?
1: Kue ulang tahun ada.
0: Ada, bisa juga ya. Pokoknya segala macam bisa. Aduh, terus juga ini ada. Kayaknya pas lebaran, momen lebaran juga
1: momen
0: bikin
1: lebaran
0: hampers ya?
1: Ada hampers ya.
0: Apa itu? Isinya apa aja tuh?
1: Isinya ya seperti tahun-tahun sebelumnya ada brownies, ada cake keju, meses, bolu-bulu gitu ya. Bolu gulung, bolu keju, bolu meses, yang gitu-gitu aja.
0: Itu bisa buat ngasih-ngasih saudara tuh biasanya. Oh iya nih, seru banget ya. Jadi ada spesial ininya tuh, apa namanya, tulisan Eid Mubaraknya bisa dikasem juga mungkin kartu ucapan gitu ya.
1: Betul, nanti misalkan tolong ditulisin ini. Jadi saya yang pesan itu misalkan pesan 10 box, nanti dia kasih tuh nama-namanya. Mbak, nanti tolong di ucapannya sekalian ditulis buat si A, si B, dan saya langsung kirim ke orang-orang tersebut.
0: Jadi yang mesen juga udah terima beres lah ya, udah langsung dikirimin gitu.
1: Nanti ongkirnya saya hitung sekalian kan.
0: Suka ada yang mesen aneh-aneh gak selama ini? Maksudnya yang kayak belum pernah dimasak terus akhirnya masak gitu. Enggak sih ya?
1: Enggak sih.
0: Udah aman-aman aja, emang kue-kue kering, kue basah itu udah aman lah ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomongin si segi konsumennya ya, kalau dari Kak Ini sendiri ngelihat ada perubahan nggak sih dari zaman dulu sampai sekarang tuh orang tuh kayaknya lebih suka kemana gitu makan makanan, atau mungkin yang sampai sekarang masih suka dipesen eksis banget tuh kayaknya itu terus si menu-menunya gitu.
1: Ada, dari dulu saya mulai bisnis di sini ya, yang paling nggak apa yang paling nggak pernah ada matinya tuh ya kue keju, itu kue keju,
0: kue keju,
1: terus yang justru yang klasik-klasik gitu.
0: Nah itu sekarang tuh dicari lagi kan?
1: Iya, bahkan ada yang pesen donat isinya cuma coklat semua, pokoknya kalau nggak coklat banyak tuh topping, tapi
0: bener.
1: pesen berapa dus gitu, misalkan 6 dus, tapi semuanya isinya coklat, coklat meses, coklat kacang, keju, itu aja.
0: Sekarang tuh orang pada balik lagi ke yang klasik-klasik ya.
1: Iya, yang klasik-klasik.
0: Iya, sama kayak gitu. Lagi dengerin musik juga pengennya sekarang yang lagu-lagu jadul. Betul. Gitu kan. Makanan juga ada eranya ternyata ya.
1: Iya.
0: Padahal kan ada gemboran maca lah, ada gempuran apalah segala macam, tapi yang si klasik-klasik itu justru malah tetap stay ya.
1: Dan saya tuh jadi bisa mengalokasikan gini nih, misalkan yang pesan anak sekolah nih, anak sekolah, oh anak sekolah, kan ada sekolah A gitu kan, sekolah A yang, oh kalau sekolah A nih yang pesen nih, biasanya nih keju sama gula.
0: Nah,
1: kalau sekolah B ini biasanya maunya topping-toppingnya rame-rame gitu.
0: Warna-warni.
1: Oh, iya, jadi saya udah bisa, oh ini sekolah ini, oh ini. Jadi kan saya ada sekolah-sekolah juga yang suka pesen gitu kan. Jadi bisa kayak gitu, udah bisa polanya udah kebaca gitu. Kalau orang tua, oh pesennya keju, coklat, udah kacang gitu kan.
0: Jadi udah bisa ngemetain lah ya si selera konsumen tuh kayak gimana gitu tuh nomor 2. Jadi risol juga nih ada ya?
1: Risol ada.
0: Iya kayak ini ya, risol, sus, pastel, lemper, itu pokoknya udah paling basic banget lah ya kalau pengen acara keluarga tuh pasti mesen-mesen kayak kue-kue kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi ngomongin si bisnisnya nih kayak ini. Tadi kan udah dua kali istilahnya diterjang masalah lah ya tentang ada yang bangkrut, ada yang efisiensi tadi. Baru banget tuh 2 tahun yang lalu sebenarnya ya. Itu caranya akhirnya Kak Eni mau mulai lagi, struggle lagi tuh gimana tuh? Ngatasinnya waktu itu?
1: Ngatasinnya ya mungkin karena memang saya udah dunia ini udah dunia saya ya, jiwanya gitu. Jadi mau sejatuh apapun ya saya bangkit lagi, bangkit lagi gitu kan. Jadi mungkin karena ini saya senang dunia ini, jadi mau apapun halangannya saya akan balik lagi lagi gitu kan. Struggle-nya ya udah saya konsisten aja. Konsisten aja, terus aja bikin. Nanti juga orang ngelihat lagi, dia akan pesen lagi, apalagi selama ini kan orang-orang tahu saya memang berkiprahnya dari dulu di sini. Ya ada aja rezeki Allah sudah atur. Jadi saya hanya bisa berusaha. Soal nanti siapa yang pesen pasti Allah akan kasih ke saya.
0: Yakin aja lah ya, karena kayak udah emang udah keseharian dari zaman dulu sampai sekarang masak bikin kue. Ya udah gitu. Jadi dijalanin aja ya. Kalau untuk catering lagi atau masak-masak lauk gitu tuh masih juga enggak?
1: Paling tertentu aja ya. Kalau misalnya ada acara keluarga kayak lebaran kan bisa kumpul di rumah tuh karena yang saya paling bisa bikin kue dan masak.
0: Udah paling banyak makanan kayaknya.
1: Iya, jadi ya udah di rumah kamu aja Ya paling momen itu aja.
0: Customer-customer yang masih konsisten juga masih ada enggak yang lama-lama sampai sekarang tuh masih mesen gitu?
1: Oh, masih.
0: Masih ya?
1: Masih.
0: Itu biasanya mereka mesen buat acara keluarga atau
1: acara keluarga, acara kantor, biasanya juga mereka masih pesen. Terus momen-momen kayak lebaran gitu kan. Nah, buat nasi-nasi mereka tetap pesen.
0: Pesen
1: gitu.
0: Ya. Kalau dari Kak Eni sendiri nih ya, ciri khasnya tuh apa sih yang bisa dibedain gitu sama mungkin juru masak-masak yang lainnya gitu, Cela? Karena kan pasti kan kayak udah tahu nih, udah tahu rasa nih kalau Kak Eni atau berani bumbu lah atau apalah gitu, orangnya tuh biasanya apa kalau penilaian
1: ini masak atau kue nih?
0: Kue sama masak deh.
1: Oh.
0: Kalau kue dulu deh, karena sekarang lagi ke kue nih ya si Gendis.
1: Iya. Kalau kue apa ya? Istilahnya gini deh, resep sama, tapi di tangan orang yang berbeda, tentu rasanya berbeda.
0: Nah.
1: Tapi.
0: Bisa gitu tuh ya?
1: Tapi kalau misalkan kayak pelanggan bilang. kalau dari gendis tuh kayaknya beda gitu, lembut-lembutnya tuh beda. Saya juga nggak ngerti kalau dibilang. Saya juga nggak ngerti gitu. Mungkin ada satu resep yang saya tetap pertahankan dari omongan ibu orang tua gitu, yang ya harus amanah, jadi apa, jualan itu amanah, terus jangan konsisten. Mungkin ada kayak gitu-gitunya kali ya.
0: Itu
1: gitu.
0: Tadi konsisten sih sebenarnya ya, kalau ya, di konsisten. Bisnis masak kayaknya emang konsisten ya. Soalnya kalau kita udah nggak konsisten ngerubah ingredients asal-asalan segala macam, itu berubah, orang pasti langsung pindah ya.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Kalau iya, pokoknya kalau kita ini dikit aja pasti orang pasti tahu, "Eh, kok beda sih rasanya nih?" gitu kan. Ya kalau bisnis makanan kan emang harus konsisten, teman-teman berdua rasanya. Iya, gitu. Oke, nanti kita bakal balik lagi, teman-teman berdua yang mau ikutan gabung juga boleh, yang mau nanya-nanya silakan seputar gendis kue langsung aja WhatsApp 0811 800 105.

0: Masih di Santai Siang dan kita masih di UMKM Connect juga teman Pro 2 ya. Dan masih bersama dengan Kak Eni sebagai founder dan juga owner dari Gendis Kue ya. Jadi kalau mau lo tahu lokasinya nih di sebelah mana tepatnya nih Kak Eni? Daerah mana tuh? Patokannya deh gitu.
1: Patokannya Kokas.
0: Di Kokas ya, Kokas di belakang Kokas. Iya, pokoknya cari aja mungkin di Maps juga ada kali Gendis Kue. Yeah. Atau sebenarnya juga kan ini bisa di antar langsung ya pakai ojol ya. Jadi kalau mesen teman-teman doang enggak mesti ke store juga bisa, langsung aja. Misalnya lu daerah mana juga Jabodetabek kan masih bisa lah. Maka tapi dipikir-pikir lagi ongkirnya. Kalau mesen banyak sekalian, ajak teman-temannya yang lain gitu. Jadi ongkirnya bisa dibagi-bagi ya, atau mungkin yang kantor-kantor daerah sini pusat tuh deket banget sebenarnya ya, gampang ya ongkirnya juga nggak mahal pasti ya. Dan range kuenya tadi mulai dari 4 ribuan ya, itu udah bisa mesen kue-kue basah lah istilahnya, jajanan pasar lah ya, kayak lemper, kue sus, risol, terus juga ada pastel. Donat juga nih oke banget ya buat teman-teman berdua. Donat-donat kekinian tuh rasa-rasa macam-macam juga banyak ya. Ada apa aja nih kalau boleh tahu nih kalau donat deh?
1: Donat rasa, varian rasanya ada tiramisu, keju, meses, terus matcha
0: ya.
1: Terus apa lagi?
0: Yang klasiknya juga ada yang coklat sama apa tuh tadi yang donat kampung ya, yang gula pakai gula halus. Nah, itu juga legend tuh teman-teman berdua ya. Keju ini juga, keju melimpah banget ya. Pokoknya lo sambil lihat-lihat di Instagram-nya nih teman-teman berdua ya. Terus ada cheese tart juga. Ini berarti emang menu-menu masak-masakan yang tiap tahun mungkin viral, booming, segala macem. Kayak ini juga akhirnya improve, coba-coba juga, bikin juga gitu ya.
1: Iya, coba-coba juga.
0: Iya. Maksudnya mengikuti gitu. Mungkin ada yang mesen juga ya gitu ya. Eh, tolong bikinin ini bisa nggak? Gitu. Akhirnya ya diain aja lah gitu ya.
1: Diain aja. Masih di kue juga.
0: Masih di kue juga ya tahun berdua ya. Pokoknya banyak banget ya buat momen-momen lebaran juga ya, itu bisa lebaran. Bisa mesen hampers, kue kering juga ya.
1: Kue kering tahun-tahun sebelumnya Gendis enggak bikin. Tapi kayaknya tahun depan ya.
0: Tahun depan ya. Bentar lagi loh. Ya, bentar. Maret udah mau lebaran. Iya.
1: Gendis mau bikin nastar tapi nastar yang zaman dulu.
0: Nastar zaman dulu. Okay.
1: Yang sebenarnya itu sih gue ingat sama nyokap gue gitu kan. Karena dulu kan kalau setiap lebaran kan ibu-ibu dulu kan bikinnya cuma nastar tapi pakai margarin aja, enggak kayak yang sekarang tuh yang pakai butter gitu. Nastar klasik lah bilangnya.
0: Yang klasik.
1: Yang jadul punya. Nah, gue pengen bikin itu, pengen launching itu. Jadi kayak sebenarnya kayak momen wah, gue inget nih masa kecil dulu gue masih keluarga masih lengkap nih. Kalau lebaran nih ada nih.
0: Selalu ada tuh si nastar itu.
1: Kue nastar, kue kacang.
0: Nah, itu nanti mau dikeluarin ya. Ini udah di-spill duluan loh ya. Ya, karena sebelumnya kan waktu itu kue ya, bolu-bolu ya untuk hampers ya. Tahun ini bisa bakal hadir bisa, tuh si nastarnya. Kalau mesen jangan pas mau takbiran ya. Aduh, jauh-jauh hari ya.
1: Sering emang kejadian gitu.
0: Ya enggak, takutnya lupa gitu. Besok belum punya kue nih baru mesen. Jangan, karena bikin kue pasti PR ya. Orang belum mulai puasa pasti udah bikin kue kan.
1: Iya.
0: Aduh, iya. Kalau dari Kak Eni nih ada tips gak nih, atau mungkin masukan buat teman berdua yang pengen nyemplung ke dunia kuliner atau bisnis masak atau kue segala macam tuh, apa nih kalau dari Kak Eni?
1: Yang pertama sih, lo harus seneng dulu dengan bidang tersebut. Karena kalau lo gak seneng di kuliner tuh capeknya beneran ya. Karena untuk nyiapin kan, kalau di kita kan kue-kue basah itu harus fresh. Jadi gak bisa diinepin, itu bisa basi kan. Kayak lemper gitu, lo harus fresh gitu. Nah, jadi misalkan kebanyakan pesanan gue kan tuh pagi jam 6. Jadi gue harus nyiapin, kadang-kadang gak tidur. Tidurnya ya udah ayam-ayam aja gitu. Jam 1 gue harus bangun ngaronin segala macem gitu biar jam 5 udah ready semua. Jadi lo harus, selain lo harus kuat mental, lo juga harus seneng dengan bidang tersebut. Karena kalau lo gak seneng, lo akan cepet capek gitu. Tapi kalau lo emang seneng, lo emang jiwa lo di situ, lo mau capek, mau bangkrut, ya istilahnya memanggil lagi,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
1: dipanggil lagi, ayo lo sini sini gitu.
0: Betul.
1: Ini apa lo kesini lagi kesini gitu. Jadi harus seneng, mentalnya yang harus jatuh bangun. Bangkit lagi, jatuh bangun, bangkit lagi.
0: Soalnya emang mood kita tuh menentukan sih hasil masakannya juga, kuenya.
1: Betul,
0: iya gak?
1: Iya.
0: Iya kan? Karena gue juga ngerasa kalau bikin kopi, moodnya lagi gak bagus, kopinya gak enak. Apalagi orang makan masak, ya gak sih? Iya kan? Jadi emang emang harus pas bangun set mau masak tuh emang udah harus ready gitu ya. Udah harus seneng ya, harus happy.
1: Lagi-lagi pengelolaan emosi ya.
0: Nah iya, makanya orang-orang yang suka baking segala macam tuh pasti penyabar ya. Iya, persiapannya sebelum masak persiapan, abis masak itu cucian juga banyak banget. Gue mikirin ya Allah, abis masak belum selesai itu masalah tuh, iya kan? Abis jualan juga, aduh. Jadi silakan teman-teman berdua ya, daripada kamu capek-capek masak, mendingan pesen aja langsung ke Gendis Kue teman-teman berdua ya. Kue apapun buat acara kantor, kuliahan, kampus mungkin ya, ada event atau mungkin sekolah kamu, boleh banget teman-teman berdua ya. Dan memang hamin satu tuh masih bisa banget ya untuk pesen ya.
1: Tapi kalau
0: skalanya jangan yang 2000-an piece, 2000-an snack, jangan mikir juga lah, jangan hamin satu ya.
1: Kalau snack box ya minimal 3 hari sebelumnya.
0: 3 hari, iya. Apalagi jumlahnya kalau mesennya banyak ya. Kasih waktu loh, ntar bener-bener gak tidur nih.
1: Kan nyiapin kardusnya segala macem.
0: Oke, siap. Harapannya apa nih Kak Eni untuk Gendis Kue nih, selain tadi sebenarnya udah di-spill ya produknya yang bakal di launching nanti pas lebaran gitu ya, pas lagi bulan puasa, ada gak sih harapannya misalnya pengen mungkin mau punya offline store-nya atau apa gitu ke depannya kalau dari Kak Eni?
1: Kedepannya memang saya lagi berencana untuk buka toko. Iya, tapi saya nggak mau ngomongin, nanti nggak jadi lagi.
0: Pokoknya soon lah, itu harapan aja ya.
1: Harapan gitu. Tapi sudah berencana untuk ke arah sana.
0: Iya, kita doain sama-sama deh. Siapa tahu kan jadi enak bisa mampir gitu kan. Ya itu ya harapannya ya, harapan terbesarnya ya pokoknya ya. Semoga sukses pokoknya untuk Gendis Kue, untuk Kak Eni, buat keluarga juga, dan bisa dapat pesanan banyak lagi, bangkit lagi pastinya ya. Karena ini kue-kuenya teman berdua ya, bisa dilihat juga di Instagram, ini benar-benar rapi, fresh ya, dikemas dengan sedemikian rupa ya. Jadi silakan nih sekali lagi yang mau pesan langsung aja ke Gendis underscore kue, GENDHIS_kue. Terima kasih Kak Eni,
1: terima kasih
0: sudah hadir di Produk FM Jakarta. Sukses selalu pokoknya, selamat siang.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Firza dengan optimis. Harus optimis buat kamu yang mungkin yang lagi ngerasa kayak udah ngedown gitu, teman Pro 2. Harus optimis, apalagi besok kan gajian ya. Buat yang gajian tanggal 25, buat yang gajian tanggal 1 masih minggu depan ya. Jadi harus tetap optimis, harus tetap bijak juga untuk mengeluarkan duit di akhir bulan ini, teman Pro 2 ya. Mengingat juga banyak banget event atau juga banyak yang udah sebenarnya punya rencana buat datang ke sebuah konser gitu, teman Pro 2. Ada yang udah nabung-nabung buat nonton konser. Kayaknya bakal rame di weekend kali ini, teman Pro 2 ya. Ada The Weeknd sama Pesta Pora deh kalau nggak salah deh ya. Pesta Pora 2026 tuh iya tanggal 25 sampai 27. Jadi adalah besok udah mulai Pesta Pora di Gambir Expo Hall D2G Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Nah, gue sih udah ngepoin line up-nya ya. Kece-kece banget ya. Kayak emang tiap tahun tuh selalu ada gebrakan dari Pesta Pora, teman-teman. Jadi kayak emang orang yang ke Pesta Pora tuh ada yang baru pertama kali datang, ada yang udah beberapa kali tuh tetap datang, karena biasanya di momen Pesta Pora itu banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang juga dikeluarkan gitu. Aduh. Jujur tuh tahun ini gak ikut ya Pesta Pora di tahun 2026. Next mungkin ya tahun depan. Yang gak tahu juga ya, kadang-kadang gue udah suka udah capek duluan gitu ya ke acara-acara festival. Jadi masih harus mengumpulkan nyawa dulu gue kalau datang ke festival, teman Pro 2 ya. Kalau lu gimana aktivitas weekend kali ini, teman Pro 2? Apakah sudah ada rencana mau ngapain, mau kemana, sama siapa, atau sama kesendirian? Aduh, gak enak banget sendiri-sendiri.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama pelaku UMKM, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama pelaku pariwisata kayaknya, teman Pro 2 ya. Pas banget ya di After Lunch kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Sekjen HPWI dan juga ada Director of DDKWI 2026. Halo, selamat siang. Ada Kak Aini dan juga Kak Piet Cynthia Mawar. Halo.
1: Halo, halo siang.
0: Lebih dekat lagi sama mic-nya biar suara merdunya kedengaran. Nah,
1: halo Mas Fajar.
0: Ini tuh kan suaranya penyiar banget ya.
1: Udah terlatih, Mas.
0: Udah terlatih ya. Kita kenalan dulu ya, mungkin sama Kak Aini dulu ya sebagai Sekjen HPWI. Langsung mungkin dijelasin HPWI ini kan singkatan nih ya. Apa nih kepanjangannya?
2: Iya, halo teman-teman Pro 2 ya.
0: Iya.
2: HPWI ini Himpunan Penggerak Wisata Indonesia.
0: Okay.
2: Jadi teman-teman kita himpun bersama, di sini kita akan mempromosikan atau menggerakkan pariwisata Indonesia. Kita berkumpul untuk melakukan menggerakkan wisata dan untuk memajukan Indonesia gitu.
0: Oke, okay, yeah, di bidang wisatanya ya. Oke, okay, siap. Yang selanjutnya ada Kak Piet Cynthia Mawar sebagai Director of DDKWI. Nah, ini apa nih kepanjangannya
1: nih? Yes, namanya menarik kan, Mas?
0: Yeah,
1: DDKWI
0: betul.
1: Dan HPWI.
0: Betul. Nah,
1: jadi anyway, DDKWI ini atau kepanjangannya adalah Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia 2026 yang dimana memang digagas oleh HPWI. DDKWI ini jadi kayak program nasional youth dan ambassador leadership.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimana ada pengembangan kapasitas kepemudaan dengan kompetensi dan juga pemilihan ambassador. Dan memang fokusnya kita ke tourism seperti itu.
0: Oke. Okay. Nanti kita bakal lebih banyak lagi bahas tentang si dutanya, teman berdua ya.
1: Yes, betul.
0: Oke. Okay. Tapi aku pengen tahu dulu nih kegiatan-kegiatan HPWI mungkin ya, sejak kapan juga HPWI hadir, mungkin Kak Aini bisa ngejelasin gitu.
2: Oke, HPWI hadir itu sebenarnya sudah sangat lama, Mas. Tapi secara terorganisir itu kita mulai dilantik dan disahkan secara nasional di tanggal 2 Oktober 2025.
0: Okay.
2: Nah, itu bertepatan banget dengan disahkannya revisi Undang-Undang Kepariwisataan, di mana di situ spiritnya adalah bagaimana kita menggerakkan ekosistem pariwisata.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi di tahun lalu ya, bentar lagi juga mau ulang tahun sebenarnya ya.
2: Menyambut satu tahun HPWI.
1: Nanti kita undang.
0: Siap, siap ya. Makanya ini bakal ada hajatan besar ya, terus satunya bikin si duta
2: desa
0: kampung ini, teman-teman dua. Iya. Berarti kalau Kak Aini sendiri ke HPWI gabungnya sejak kapan nih?
2: Sejak dibentuk.
0: Sejak dibentuk ya, udah
2: karena gabungnya. Sebenarnya di HPWI ini adalah teman-teman yang sudah di wisata dengan menggerakkan di spotnya masing-masing. Uh-huh. Ada yang punya travel, okay, ada yang suka event, ada yang apa namanya suka jalan-jalannya gitu. Nah, kita kumpul ini gitu.
0: Oke. Kak Aini emang suka jalan-jalan kemana nih?
2: Ya, kita suka nongkrong sih dari satu kafe-kafe lain, dari destinasi satu ke destinasi yang lain. Tapi kalau laut masih agak worry.
0: Oh.
2: Tapi kalau naik gunung boleh lah.
0: Anak gunung dia ya, lebih ke anak gunung ya.
2: Anak gunung kita.
0: Kalau Kak Piet, anak apa nih?
1: Kalau aku kebetulan anaknya suka liburan juga.
0: Oke, gitu. Ke pantai, gunung atau perkotaan?
1: Ke pantai, gunung, semuanya juga, perkotaan juga. Karena kita anak Jakarta ya, biasanya paling urban tourism aja.
0: Ah, iya.
1: Nongkrong di mall.
0: Iya, bisa juga sih. Iya. Oke, tapi kalau masing-masing personal nih, sebelum kita ngebahas acara-acaranya, interest sama kepariwisataan sejak kapan tuh? Apakah backgroundnya juga sekolah wisata dulu atau gimana?
2: Kalau saya karena suka dengan storytelling, jadi wisata itu tidak melulu soal cantik visualnya,
0: betul,
2: tetapi ada cerita di baliknya itu yang bikin tertarik dengan dunia wisata.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Kalau Kak Piet?
1: Kalau aku kebetulan dari dulu pas SMA ya, itu SMA-nya juga SMK Pariwisata.
0: Okay.
1: Terus S1-nya juga pariwisata. Terus beasiswanya juga kebetulan S2-nya juga ya masih sangkut paut tentang pariwisata lah. Kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang basically terjun di pariwisata sebagai penikmat. Ini di HPWI jadi penggerak.
0: Iya, gitu. Makanya yang tadinya penikmat sekarang karena mungkin udah lebih peka, udah sering lihat tempat-tempat wisata, jadi sekarang malah ke penggeraknya.
1: Penggerak.
0: Iya, iya, iya.
2: Karena kalau nggak digerakin nanti jadi nggak jalan-jalan gitu.
0: Iya, betul. Karena emang yang ngurusin wisata emang orang-orang yang emang udah suka wisata gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, Mas. Jadi aku mungkin nambahin HPWI ya, Mbak ya. HPWI kayak aku masih muda gini, Gen Z kali ya. Jadi kebetulan tinggal di Jakarta. HPWI ini sebagai ruang dan wadah aku.
0: Oke.
1: Berkaitan tentang pariwisata. Karena kan selama ini mungkin ada, tetapi ya tidak terkoneksi dengan baik di 38 provinsi. Dan di HPWI ini sudah terbentuk di beberapa provinsi ya, Mbak Ain ya. Jadi sebagai jejaring seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Jadi tiap-tiap provinsi itu ada HPWI-nya, ada orang-orang yang istilahnya ya itu tadi sebagai penggeraknya wisata betul, Indonesia. Betul. Gitu. Jadi emang kan Indonesia kan 38 provinsi banyak banget ya.
1: Iya.
0: Wisatanya juga banyak. Makanya hadirlah di tiap-tiap provinsi si HPWI
1: betul.
0: Itu. Oke.
2: Okay. Dan HPWI ini juga bergerak dengan nilai sih, Mas. Ada nilai-nilai yang kita usung di HPWI karena kita tidak hanya berkumpul hanya healing aja, tetapi di situ juga bagaimana penggerak itu mempunyai nilai edukatif, terintegrasi, berkelanjutan, kolaboratif, inovatif dan inklusif gitu.
0: Okay.
1: Dan menariknya ya, Mbak Ain ya, tokoh publiknya juga untuk HPWI besar-besar juga ya. Dulu mungkin kalau untuk pembina kita ada mantan wakil gubernur dari Lampung juga, Bu Kusnuniyah Halim atau bisa disapa Bu Nuni. Ketuanya
2: ada Bu Eva Monalisa juga. Kemudian ada pembina lain, ada dewan pengawas, ada Bu Siti Mukarromah. Dan Ibu Farida Fariha.
0: Jadi orang-orang yang memang udah di balik itu
1: fokus pariwisata di daerah
0: betul.
1: Masing-masing.
0: Yes, betul. Jadi ya itu tadi. Jadi lebih peka, lebih tahu lah ya permasalahan-permasalahan wisata di kita tuh apa. Makanya kalau dilihat dari Instagramnya BKI Nusantara PWI itu ada hashtag itu penggerak wisata sama hashtag ayo berwisata. Nah, emang harus berwisata ya, jangan jangan kerja-kerja mulu ya. harus ada healingnya kan.
1: Iya benar.
0: Biar kerja stres. Nah iya
2: kerja,
0: jangan
2: kerja healing.
0: Jangan kerja hilang ya. Healing tuh berdua. Aduh, siap ya salah satunya yang juga memang sebentar lagi bakal ada hari pariwisata ya kalau nggak salah
1: ya. Benar. World Tourism Day.
0: Betul. Terus juga ulang tahun HPWI juga tanggal 2 Oktober. Makanya mereka nih mau bikin yang namanya Duta Desa Kampung Wisata Indonesia.
2: Betul.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya langsung ya gimana caranya, mungkin teman pro dua yang lagi dengerin tertarik pengen ikutan. Terus kira-kira gimana syarat-syaratnya caranya nanti bakal ada di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Balik lagi di After Lunch teman Pro 2 ya, di Santai Siang Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin juga sama Kak Ain, ini juga Kak Piet ya, yang juga kita bakal pengen bahas tentang Duta Desa Kampung Wisata Indonesia. Ini menarik banget teman Pro 2 ya, apalagi mungkin teman Pro 2 lagi pengen mengisi waktu luang, pengen ikutan kegiatan-kegiatan positif, bisa banget nih ikutan yang namanya Duta Desa Kampung Wisata Indonesia. Langsung aja mungkin nih kita pengen tanya nih, kira-kira siapa nih yang mau jelasin tentang si DDKWI ini teman-teman berdua.
1: Boleh aku?

0: lah kan.
1: Kita bagi tugas ya, Mbak. Oke, boleh dijelasin Mas?
0: Boleh, langsung? Silakan.
1: Siap. Jadi DDKWI ini tadi sudah disampaikan, memang yang menginisiasi adalah HPWI, Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia. Mungkin teman-teman juga apa nih agak terbelit, kebelit gitu ya. Yeah. Jadi di dalam Undang-Undang Pariwisata yang baru ini berkaitan substansi tentang desa dan kampung wisata itu memang sedang dikembangkan. Okay. Nah, dari DDKWI ini sebenarnya juga bisa inline dan sejalan dengan program-program dari Kementerian Pariwisata RI yang berkaitan tentang Wonderful Wonderful Indonesia Award ataupun bagian dari Jadesta. Okay. Nah, dengan tagline kita yaitu One Village, One Story, One Impact, menggerakkan pariwisata memajukan Indonesia. Yang dimana nantinya peserta diarahkan untuk memilih dan mengangkat satu desa atau kampung wisata melalui Village Story Challenge dan mengembangkan gagasan melalui Impact Challenge. Dengan pendekatan tersebut, jadi peserta ini nggak hanya sebagai figur promosi aja ya Mas, nggak hanya sebagai brand ambassador aja. Okay. Tetapi peserta ini nanti didorong untuk memahami potensi dan juga mengidentifikasi tantangan serta menyusun solusi dan membangun narasi positif mengenai desa atau kampung wisata yang dipilih. Okay. Yang dimana memang pesertanya ini terwakilkan dari 38 provinsi. Seperti itu.
0: Oke, siap ya. Dan berarti ini nanti apakah nanti si peserta ini harus ikut di tiap-tiap provinsi dulu atau bisa langsung daftar secara nasional?
1: Yes, nih? Jadi memang konsepnya adalah mereka diharapkan untuk mengikuti yang di provinsi dulu. Oh, setelah dari provinsi itu nanti para peserta akan masuk dipilih di nasional. Ada interview pemberkasan, setelah itu akan ada interview di nasional, dan setelah itu akan ada pengumuman. Yang dimana di tanggal 18 sampai 22 November ini akan ada karantina. Karantina nasional atau nasional camp di Jakarta, dan di 21 itu akan ada grand finalnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebelum itu akan ada yang namanya seminar nasional ya Mbak Ain.
2: Betul.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Mungkin Mbak Ain akan menjelaskan terkait
2: jadi,
1: seminar nasional tersebut.
2: Tadi menambahin Mbak Pit ya bahwa yang ikut mau jadi duta tidak harus bergabung dulu. Kita open untuk umum, bisa langsung. Kemudian ada apa ya, benefit yang menurut saya ini nggak tanggung-tanggung ya.
1: Betul,
2: selain gratis, ini juga nanti akan ada tadi upskill, kemudian kita ajak juga jalan-jalan ke city tour-nya di Jakarta. Jadi kita studi banding lah ibarat kata di Jakarta ada apa nih. Jadi teman-teman daerah bisa tahu juga bagaimana pengelolaannya, bagaimana ada wisata desa kampung di kota Jakarta gitu, dan grand finalnya itu tadi.
1: Dan menariknya itu berkaitan nanti materi di karantina.
2: Betul,
1: ya Mbak Ain.
2: Betul.
1: Jadi materinya itu yang pasti kita berkaitan tentang tourism, desa wisata community, best tourism, sustainability tourism, ataupun tourism branding. Itu materi kita yang pertama. Dan yang kedua yaitu berkaitan tentang tourism as soft power, telling Indonesia to the world ya. Karena kan dulu ramai banget sampai sekarang bahkan seperti Korean Wave ya. Nah, bagaimana nih Indonesia nih kita
0: punya juga
1: Indonesia
0: gitu.
1: Juga gitu. Dengan cara-cara apa ya, mungkin ya nanti akan kita berikan materinya berkaitan tentang itu. Dan juga ada materi tentang personal development seperti public speaking, storytelling, leadership, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, karena kan memang diharapkan ini dari peserta mereka gak gaptek ya Mas ya, bisa mengikuti perkembangan media. Itu akan ada materi berkaitan tentang digital marketing dan advokasi.
2: Hadiahnya Mbak, selain benefit yang upskill tuh.
1: Aduh, ini hadiahnya sangat menarik. Ini yang paling di headline ya, di bold gitu kalau di medsos. Ini gratis. Jadi peserta nanti finalis yang terpilih untuk di nasional, mereka hanya bermodalkan tiket pulang pergi aja. Tiket ya, itu dari daerah asal ataupun ke Jakarta. Itu panitia tidak mensupport ya kan. Hadiahnya adalah yang pasti uang pembinaan puluhan juta rupiah.
0: Wow.
1: Beasiswa pendidikan,
2: sertifikat
1: dari Kemenpar.
0: Dan
2: juga dan tentunya piala
1: dari
2: RRI. Sama plakat.
1: Benar Mbak. Itu akan memberikan magang nasional. Wah, jadi buat peserta bisa magang nasional free.
2: Atau ini adalah sertifikasi ya.
1: Betul, sertifikasi
2: profesi.
1: Betul, berkaitan tentang media digital.
0: Jadi ini nggak kayak pemilihan pigeon ya. Jadi kayak lebih kayak
1: sebenarnya nggak terlalu pigeon ya.
0: Iya, jadi kayak justru justru lu dapat banyak nih skillnya, dapat dikasih pelajaran tentang pemasaran pariwisatanya juga.
2: Jadi nggak cuma mas, healingnya dapat.
0: Iyalah, jalan-jalannya dapat ya.
1: Ini yang paling penting mas, mbak, gratis. Ini nggak ada yang mengeluarkan biaya speser pun.
0: Nah berarti gimana nih caranya untuk bisa daftar? Terus ada klasifikasi, ada syarat nggak, misalnya umur sekian doang yang boleh daftar gitu atau gimana nih?
1: Kalau untuk persyaratan sebagai peserta Duta Desa Kampung Wisata ini, yaitu yang pasti warga negara Indonesia, ya kan? Dan yang kedua, usianya 17-28 tahun, jadi sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan. Dan ketika memang mereka ini masih sekolah ataupun sudah lulus, itu dipersilakan. Jadi kita sangat terbuka untuk umum, siapapun itu, yang penting kriteria dari usia, yang pasti belum menikah ya Mbak Ain ya. Terus tidak pernah terlibat kriminalitas dan obat-obat terlarang. Dan pastinya seperti biasa mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Bahkan kalaupun memang bisa berbahasa asing seperti Inggris dan lain-lainnya, itu sangat menjadi nilai tambahan. Dan yang paling penting adalah memiliki minat dan ketertarikan pada isu pariwisata, desa atau kampung wisata, tentang budaya maupun pengembangan pariwisata. Seperti itu sih. Kita simpel aja. Yang penting ada minat dan keinginan.
0: Ada minat atau mungkin kamu juga ternyata punya isu yang sama, kayak yang ngelihat di daerah kamu ada desa yang kayaknya punya potensi segala macam. Itu bisa dibawa tuh ya.
2: Itu udah ada yang DM kita kayak gitu.
0: Dia
2: sangat cintain apa namanya desanya, dan pengen banget ya Mbak Pit.
1: Dan pengen banget dia terlibat gitu. Meskipun memang desanya itu belum jadi desa wisata, tetapi punya potensi. Nah itu ada perwakilan dari salah satu provinsi dan join.
2: Baik dari sisi adat budayanya, misalkan kan ke daerah itu punya apa namanya peninggalan budaya ya, selain mungkin anugerah apa namanya alamnya, tapi budayanya misalnya tarian atau kemudian adat yang ada di sana, begitu bisa banget sih.
0: Kebiasaan di desanya seperti apa yang mungkin belum terblow up, buat masyarakat belum pada tahu gitu kan.
2: Atau bisa bahkan banget. Mungkin ada desa-desa religi yang menjadi
0: itu juga bisa diangkat tuh.
2: Sangat bisa.
0: Kencang juga tuh, bisa jadi pilihan alternatif wisata baru juga kan.
2: Iya, karena kan ada wisata halal ya. Itu menarik juga.
0: Jadi silakan teman berdua ya, yang umurnya 17-28 tahun tuh bisa banget, benefitnya banyak ya. Ya pengen ikutan gak usah daftar ya kan. Malah nanti lu dapat materi banyak, dapat hadiah juga, kesempatan juga tadi magang nasional gitu ya. Ini apakah orang-orang yang memang udah misalnya sekolahnya atau kerjanya di bidang wisata, atau sebenarnya siapa aja gitu boleh gitu?
2: Siapa aja yang cinta sama wisata.
0: Itu
2: yang pertama sih.
1: Itu kita pertama. Terbuka untuk umum. Perempuan dan laki-laki, monggo join with us.
0: Yang mungkin bergerak di bidang wisata atau sekolah wisata jauh lebih diuntungkan karena lebih paham ya.
2: Karena sudah dapat pembekalan sebelumnya tentang dunia wisata seperti apa.
1: Dan yang paling penting ini Mbak Ini ya. Jadi mereka harus punya satu isu untuk mengambil satu desa wisata atau kampung wisata.
0: Nah,
1: di
0: itu,
1: satu provinsi.
0: Itu berarti milihnya bebas mereka.
1: Jadi untuk ada bukan kebebasan ya, tetapi kalau misalkan dari peserta itu memiliki background check dari keluarganya, itu dipersilakan seperti itu. Jadi kalau misalkan aku nih tinggal di Jakarta, tapi keluarga aku kebetulan orang Bengkulu.
0: Nggak
1: apa-apa, kamu
0: aku tuh pengen
1: itu.
0: Ngambil itu.
1: Aku pernah ke Lombok nih, ada desa ini. Oh silakan, dipersilakan seperti itu.
0: Siap. Jadi siapapun teman berdua ya yang pengen pengen juga ngebantu kepedulian tentang wisata yang ada di desa-desa juga kampung wisata, ini boleh banget ikutan ya. Tapi kalau ngelihat akhirnya teman-teman HPWI terus juga bikin si DDKWI ini, Duta Desa Kampung Wisata Indonesia, ini apa waktu itu triggernya nih sampai kayak kecetusan nih bikin kayak gini, ide bikin Duta Desa Kampung gitu?
1: Jadi nambahin dulu, nambahin.
0: Iya, maksudnya kan akhirnya kepikiran kan, pengen ngangkat gitu ya.
1: Nambahin nanti Jadi memang yang tadi sempat dibilang, setelah undang-undang pariwisata yang baru itu hadir, akhirnya kita tertrigger lah. Kita mau mendukung pemerintah nih dalam hal ini mengembangkan pariwisata Indonesia juga. That's why apalagi kan HPW itu adalah bagian untuk penggerak kan. Kita ingin menggerakkan pariwisata dengan cara konsepnya berkaitan tentang desa atau kampung wisata seperti itu.
2: Dan apa namanya, ini juga salah satu program unggulan dari kita yang kita lahirkan untuk tadi menggerakkan.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau di pariwisata atau wisata-wisata besar itu pasti sudah banyak yang concern. Tapi kalau desa wisata yang sudah mulai tumbuh, budaya-budaya lokal yang ini harus apa namanya kita support, ini kita mau gali. Gitu.
0: Oke, okay, makanya nyasarlah anak-anak Gen Z sekarang ya, usia 17 sampai 28 tuh biar mereka yang juga ngebantu menggerakkan itu.
2: Betul. Jadi biar kita menggerakkan anak-anak mudanya juga.
0: Iya.
1: Apalagi mereka kan juga mengerti tentang media sosial.
0: Bikin konten apa tuh?
1: Konten creator ini juga diharapkan di sini.
0: Jadi kalau
1: aku nggak suka wisata, tapi aku sebagai konten creator, silakan. Itu kan bagian dari proses juga di sini.
0: Dan dengan cara membuat konten itu juga cara beliau juga untuk bisa supaya orang jadi tahu si wisatanya.
1: Betul, mempromosikan
0: gitu.
2: Ada seru kan? Ada cerita anak muda di Jawa Tengah itu, mereka buat komunitas hiking, trekking gitu. Dia punya kayak semacam produk lah. Jadi tidak hanya di satu wisata itu, tapi dia diajakin ke mana-mana gitu yang ada destinasi wisatanya. Jadi itu yang menginisiasi anak muda.
0: Apalagi mereka main medsos, main TikTok, main apa ya, kayak tinggal nge-share dikit ya orang-orang jadi aware, jadi tahu gitu kan. Seru banget. Berarti kalau pendaftaran sampai kapan nih?
1: Pendaftaran itu kita buka sampai di tanggal 25 Oktober. Tetapi alangkah cepat ini lebih baik kan. Jadi kita bisa mensortir juga seperti itu.
0: Jadi masih kurang lebih 1 bulan lagi ya, masih ada waktu ya.
1: Yes, betul, tapi jangan lama-lama nanti karena udah banyak peserta ini nih. Kita hanya memilih 38 finalis.
0: Jangan keduluan.
1: Betul.
0: jadi sekarang teman Prodo ya. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi teman Prodo ya. Buat kamu juga yang mau nanya-nanya juga boleh, jadi jangan kemana-mana, tetap di After Lunch di Santai Siang.

0: Balik lagi di After Lunch Semen Pro 2 ya, dan masih di Santai Siang barengan sama Fajar Permana Putra, dan juga masih barengan sama teman-teman dari HPWI ya, yang bakal ngebuat yang namanya Duta Desa Kampung Wisata Indonesia 2026 ya. Ini untuk pertama kalinya, dan ini emang salah satu program mereka juga yang bakal jadi unggulan, karena itu tadi melibatkan banyak anak muda untuk bisa mempromosikan wisata Indonesia ya. Salah satunya adalah sebagai Duta Desa Kampung Wisata. Oke, mungkin boleh dikasih tahu lagi nih pendaftaran sampai kapan, terus syarat-syaratnya yang bisa di-spill terlebih dahulu, bikin video seperti apa, mungkin ada durasi tertentu gitu.
1: Oke, jadi untuk registrasi ini kita akan close sampai 25 Oktober. Okay. Dan nanti 2 hari setelah itu di tanggal 27 akan ada seleksi administrasi ataupun video yang teman-teman peserta buat. Untuk videonya itu kita bebaskan, tetapi memang berkaitan tentang pariwisata, karena memang momentum dari World Tourism Day. Dan selanjutnya akan ada announcement dari teman-teman kepanitiaan untuk finalis yang akan online interview. Nah, online interview itu di tanggal 1 November dan nanti top 38 finalis ini akan kita umumkan di tanggal 3 November. Setelah itu akan ada technical meeting, terus juga nanti akan ada national voting, dan ini yang paling menariknya ya. Tanggal 18 sampai 22 November itu akan ada national camp atau karantina di Jakarta.
0: Nah, itu yang ditunggu-tunggu tuh.
1: Dan yang pastinya yang disupport oleh RRI. Tepuk tangan dulu dong.
2: Di mana? Radio Dalam ya?
1: Di Radio Dalam.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih RRI juga Kemenpar ya.
0: Betul.
1: Itu nanti akan ada grand finalnya 21 November juga. Dan sebelum grand final malam hari ya, akan ada namanya seminar nasional, Mbak.
2: Iya, Jadi kita akan mengundang beberapa narasumber, Bu Amen dari Kemenpar, dari praktisi, kemudian dari peneliti itu, untuk kita ngobrolin bagaimana pariwisata ini menjadi soft power diplomasinya negara kita.
1: Iya, seminarnya menarik mas temanya, yaitu Tourism as Soft Power Diplomacy. From Destination Development to Global Influence ya Mbak Ain ya. Jadi ini gimana nih Indonesia agar ngebuat namanya wave-wave, gelombang-gelombang nih berkaitan tentang pariwisata.
0: Betul, iya. Nah, juaranya nih, tadi kan bilang puluhan juta rupiah, berarti ada beberapa kategori juga nih kayaknya ya juara-juaranya nih.
1: Ya, jadi juaranya itu akan ada juara 1, 2, dan 3, tentunya, dan nanti akan ada juara favorit serta juara harapan, yang dimana masing-masing juara ini adalah satu pasang. Jadi kita akan mencari putra-putri terbaik dari seluruh provinsi. Seperti itu.
0: Berarti dari provinsinya berangkat sepasang atau satu?
1: Enggak harus ya. Kalau memang ada 1 atau sampai 10, kita akan kurasi itu.
0: Nanti pokoknya dipilih tuh 38 terbaik ya.
2: Betul, yes. Jadi ada 19 putra dan 19 putri.
0: Siap. Jadi emang sebenarnya dipersiapin dari sekarang, walaupun memang pendaftarannya masih sebulan lagi.
1: Ya, betul.
0: Kalau bisa emang secepatnya, betul. Karena nanti semakin lama nunda, semakin banyak yang daftar. Nanti saingannya makin banyak.
1: Ini aja udah lumayan cukup banyak ya Mbak Ainnya. Pendaftarannya dari usianya 17 tahun, dan memang yang minatnya ini dari anak-anak sekolah juga sampai kuliah.
2: Anak SMA udah ada yang daftar.
0: Iya, betul. Udah itu aja mereka udah punya kepedulian ya. Dengan mendaftar aja mereka emang udah kayak udah punya kepedulian nih sama wisata di Indonesia. Dan kalaupun emang nanti terpilih sebagai duta wisatanya teman-teman berdua ya, Duta Desa Kampung Wisata, ini juga bakal menjabat selama 1 tahun ke depan katanya nih.
1: Iya betul. Iya kan? Nanti tentunya akan ada ikatan jaringan alumni dari DDKWI. Dan ini karena memang udah disupport oleh Kementerian Pariwisata ya Mbak Ain ya, akan menjadi agenda nasional. Jadi setiap tahun itu akan selalu ada namanya DDKWI.
0: HPWI. Makanya nih jadi yang pertama ya. Seru jadinya tuh teman berdua.
2: Iya, jadi ini adalah penentu nih. Penentu adalah generasi pertamanya DDKWI.
1: Mumpung persyaratannya belum sulit. Benar gak mas?
0: Pasti iya, tiap tahun pasti akan upgrade tuh.
1: Betul, besok-besok kita akan kasih TOEFL minimal.
2: biar bisa dikirim soft diplomasi ke negara lain.
0: Mempromosiin Indonesia. Cakep tuh.
1: That's why kenapa Mbak Ain bikin programnya salah satunya seminar nasional itu.
0: Iya, betul sekali ya. Karena itu tadi ya, enggak cuma di Indonesia doang, tapi itu tadi pengen menciptakan gelombang-gelombang di negara-negara lain juga nantinya kan tentang wisata Indonesia. Oke, siap ya. Jadi, silakan kepoin Instagramnya. Pendaftarannya juga gampang banget, ada scan yang bisa di ada barcode yang bisa di-scan juga di Instagramnya DDKWI by HPWI tahun 2022, atau buka di bit.ly/DDKWI2026. Itu langsung tuh nanti langsung. Bisa langsung daftar.
1: Kemungkinan besar hari ini akan dipost langsung oleh @eventbyindonesia.
0: Oh, iya.
2: Punyanya Kemenpar ya?
1: Yes, iya, betul.
0: Itu nanti bisa membludak lagi tuh yang daftar.
1: Membludak lagi.
0: Siap-siap nih panitia.
1: Siap-siap beli
2: bantu RRI.
1: Google Drive itu ya.
0: Iya, siapa tahu nih abis siaran juga banyak juga yang daftar kan. Aduh, jadi silakan teman-teman dua yang interest banget tentang wisata Indonesia bisa ikutan gabung ya. Dan HPWI juga kegiatannya gak cuma duta desa kampung wisata Indonesia doang, tapi juga di tiap provinsinya tuh juga aktif ternyata ya.
2: Betul, yang terdekat ada Festival Padang Ratu. Itu okay. Di Lampung.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di sana tidak hanya festivalnya ada apa aja, ada pawai budaya, bazar UMKM produk lokal, sarasehan budaya dan nyeruit kuliner di sana.
0: Oh,
2: kalau Lampung tuh makanannya seruit.
0: Ih, ya. Sekarang di Jakarta sambal seruit banyak banget.
2: Udah pernah cobain belum?
0: Pernah.
2: Enak kan?
0: Saya suka pedes jujur.
1: Tapi belum pernah nyobain yang di Lampung kan?
0: Nah, itu katanya beda tuh.
2: Asli Lampung.
0: Katanya beda Kana tuh. Ya. Ini ada orang Lampung nih. Ini ada orang Lampung nih.
1: Tapi pun.
0: Iya. Sekarang banyak banget tuh si sambal seruit itu ya. Oke, jadi tiap daerah atau provinsi pun APW-nya juga aktif ya.
1: Yes.
0: Mbak ini dan juga Mbak Piet ya. Jadi silakan teman-teman produs sekali lagi. Terakhir mungkin pesan-pesan atau mungkin tips nih buat calon-calon peserta, calon-calon duta desa kampung wisata nih dari Mbak ini dan juga Mbak Piet. Okay. Silakan.
1: Mbakin dulu apa? Oke, aku dulu. Junior dulu. Oke, jadi teman-teman peserta ini bukan DDKWI ini bagi peserta bukan hanya berkaitan tentang kompetensi juga ya, tetapi teman-teman peserta juga ada namanya learn gitu. Belajar pariwisata dan juga kepemimpinan ya, dan tentunya mengcreate, membuat cerita dan konten tentang desa atau kampung wisata. Dan yang terakhir teman-teman juga memiliki impact bagaimana mengembangkan gagasan yang berpotensi serta memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Jadi jangan lupa untuk join with us. Sudah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pastinya sih kita tidak akan melepas begitu saja. Artinya yang sudah mendaftar itu juga akan mendapat perhatian khusus.
0: Iya. Yeah.
2: Itu karena ini adalah kita berjejaring, bagaimana kita untuk menggerakkan dan untuk bergerak dan berdampak itu pasti kita harus bergandeng tangan.
0: Oke.
1: Okay. Sama siap. Satu lagi nih Mas tagline-nya. Nanti barengan kali Mbak ini ya.
0: Apa tuh?
1: Boleh. Boleh,
0: boleh.
1: 1, 2, 3. One village, one story, one impact.
0: Terima kasih banyak ya. Kak Aini dan juga Kak Pian sudah hadir di sini. Sekali lagi langsung aja kepoin DDKWI by HPWI di Instagram ya. Silakan ikutan daftar teman-teman berdua ya. Jangan sampai nanti menyesal ya, ini mumpung gratis. Terus juga teman-teman berdua bakal banyak benefit di situ. Ini bukan kayak ajang pijen biasa, tapi juga teman-teman berdua bakal dapat skill digital marketing dan juga pemasaran tentang pariwisata. Itu paling pentingnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang.
1: Mas Fajar.
0: Semoga nanti perayaan ulang tahunnya juga seru ya, karena bentar lagi ulang tahun ya, HPWI. Tanggal 2 Oktober ya. Itu di mana tuh?
2: Di Kemenpar.
0: Di Kemenpar.
2: Di balairungnya Kemenpar dan gesarnya nanti kita masih hidden sih.
1: Hidden banget. Yang pasti orang besar loh.
0: Aduh, terima kasih sekali lagi. Selamat siang semua.
2: Selamat siang.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu berakhir sama teman Pro 2. Apakah ini juga akan jadi berakhir gara-gara terkendala visa? Tapi ya emang ya, update-nya sih ya, Depan Turas ini batal tour teman Pro 2 ya di California karena 2 personelnya terkendala sama visa gitu. Dan mereka juga akhirnya mengumumkan bahwa terpaksa membatalkan rangkaian California Tour 2026 karena terkendala proses visa Amerika Serikat. Dan turnya ini sebenarnya semula dijadwalkan pada 22 sampai 26 September ini. Rencananya akan didatangi mendatangi Sacramento, Berkeley, Los Angeles dan juga San Diego. Tapi emang karena visanya juga enggak keluar gitu teman-teman, ada kendala jadi akhirnya enggak bisa deh gitu. Dan akhirnya lewat unggahan di media sosial Depan Turas juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar dan pihak yang sudah menantikan penampilan mereka di California. Dan ya mudah-mudahan nanti ada rezekinya juga, dan mudah-mudahan juga nanti Depan Turas bisa manggung lah ya, walaupun memang sekali lagi prosesnya juga kan harus kita tunggu ya, harus punya visa juga. Mudah-mudahan nanti lancar dan bisa manggung lah di California gitu. Gue kemarin diajak juga kebetulan. Siapa lu? Pokoknya sukses ya buat Depan Turas. Sukses juga buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin udah ngerasa kayaknya wah macet nih di mana-mana nih, atau mungkin justru kayak aduh udah enggak sabar nih gajian besok. Tanggal 25 ya. Gajian udah gitu, terus juga konser, ada festival, ada Pesta Pora, ada The Weeknd juga. Aduh, weekend ini kayak bakal jadi padat juga nih di Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd. Shape up and man.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ada yang mungkin weekend kali ini pengen nonton konser atau nonton festival musik, teman Pro 2. Ada juga yang pengen justru liburan, berwisata. Cielah, gak usah jauh-jauh, mungkin ya daerah Puncak, Bandung juga.

bisa ya. Sekarang Jawa Barat juga kan dari sini gak jauh-jauh banget, bisa lah ya, ya. Sukabumi, Garut, banyak banget sekarang tempat wisata yang oke punya gitu teman Pro2. Dan juga bisa dikembangin lagi wisatanya, dikelolanya juga lebih better sekarang. Dan ngomongin wisata, ternyata Indonesia ini masuk 5 besar destinasi Asia yang ternyata bikin turis ketagihan berkunjung lagi dan lagi. Ini versi Agoda teman Pro2. Jadi Indonesia menempati peringkat kelima dalam daftar destinasi Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin kembali berkunjung berdasarkan data pemesanan platform perjalanan Agoda. Dan Indonesia berada di bawah Jepang, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam, sekaligus menjadi salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang masuk 5 besar. Nah, kalau ngomong wisata, coba ditebak teman Pro2 ya. Lu kira-kira lebih pengen mengunjungi lagi dan lagi wisata yang mana teman Pro2? Karena gue masih belum kepikiran nih ya, yang pengen gue datengin lagi tuh kemana gitu. Kalau teman Pro2, wisata apa nih yang kayaknya lu gak pernah bosen, yang kayaknya lu pasti bakal balik lagi dan lagi dan lagi? Coba dong, WhatsApp 0811 800 105.

0: nih lihat deh tempatnya nih. Di videonya bagus banget. Airnya bening, suasananya tenang. Kayaknya cocok banget deh buat healing. Kesana yuk.
1: Gue pernah kesana, Jul. Emang bagus, tapi suasana aslinya nggak persis kayak yang ada di video.
0: Maksudnya beda gitu tempatnya. Apa gimana? Di videonya kelihatan bagus banget.
1: Di video kan yang ditampilin bagian yang bagus-bagus. Pas gue kesana, ternyata lagi rame. Suasananya juga gak setenang yang kelihatan di video.
0: Berarti kalau datang cuma berpatokan sama video, ekspektasi gue bisa terlalu tinggi.
1: Iya, makanya sebelum berangkat jangan cuma lihat videonya, cek juga ulasan, kondisi tempat, sama info lainnya. Biar pas sampai sana, ekspektasinya gak ketinggian.

100 IPFM Brodua Jakarta, teman terbaik kamu masih ada Fajar Permana Putra sampai nanti jam 3 sore nanti. Gimana teman Brodua, udah punya aplikasi RR Digital belum? Kalau belum silakan download ya, karena buat lo yang mungkin pengen keluar kota terus pengen tetap dengerin Brodua FM Jakarta, bisa banget lewat aplikasi RR Digital. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 3 sore, saatnya Fajar Permana Putra pamit dari Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang tadi, teman Pro 2. Jangan lupa follow media sosial kita di @pro2fmjkt. Selain ini kan ada Desi Aldiana yang nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam. Sampai ketemu lain kesempatan. Bye teman.

0: Indonesia harus puas dengan medali perunggu sepak takraw bergu putra Asian Games 2026 setelah dikalahkan Malaysia pada pertandingan semifinal di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium Jepang pada Kamis. Indonesia dan Malaysia harus menjalani 3 match untuk menentukan pemenang setelah kedua tim saling mengalahkan pada 2 pertandingan awal.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, Robert Pattinson menyebut bahwa film The Batman Part 2 akan menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan waralaba dibandingkan film pertamanya. Menurutnya, The Batman Part 2 adalah sebuah perubahan besar dari film pertama tersebut. The Batman Part 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028.
1: Info Pro 2.
0: Perusahaan besar industri hiburan K-pop HYBE dikabarkan akan membawa siaran langsung konser dan film layar lebar dari sejumlah grup yang di bawah naungannya seperti BTS, Seventeen, Tomorrow X Together hingga ENHYPEN yang akan tayang di bioskop sekitar 50 negara. Dilaporkan Korea Herald, HYBE mengumumkan perluasan waralaba bioskopnya tersebut berupa festival bertajuk HYBE China Fest 2026 dengan menghadirkan siaran langsung konser dan film layar lebar eksklusif ke lebih dari 1.100 bioskop di sekitar 50 negara pada bulan depan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Desi Aldiana hari ini nemenin kamu di Sore Ceria edisi 24 September 2026 ya, dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti. Hari ini gue siarannya sendiri karena tadi Fajar udah nemenin di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3, tapi enggak apa-apa. Walaupun gue sendiri, suasana kantor hari ini tidak sesepi itu kok. Lumayan rame ya hari ini guys, apalagi juga ternyata hari ini tadi di beberapa titik ada aksi penyampaian pendapat juga. Jadi memang lalu lintasnya luar biasa sekali, bukan? Dan yang lebih luar biasa lagi pastinya nanti di jam 4 sore akan ada Sore Ceria Squad barengan sama anak muda yang keren, yang punya kegiatan seru, yang berprestasi. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, dengerin terus Sore Ceria dari jam 3 sampai jam 7 barengan sama aku pastinya, Jenny Blackpink. Dimaksa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, David Guetta featuring and Mary Don't DJ. DJ David Guetta. Kenapa depannya gak ada kata-kata DJ-nya ya? Beda sama DJ-DJ kita gitu kan. Misalnya DJ Yasmin, DJ Una, DJ siapa lagi, DJ Winky ya kan. Kalau di luar kok gak terlalu banyak yang pakai kata-kata DJ depannya. Kayak Calvin Harris juga kan, ya udah, orang taunya dia DJ tapi gak ngomong DJ Calvin Harris gitu. Gak tahu kenapa ya. Iya lagi, ku juga baru kepikiran. Tapi ngomongin soal Calvin Harris, dia ternyata baru aja nyetak rekor Guinness World Record setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brazil ya. Jadi ini ternyata jadi jumlah terbesar untuk penampilan show DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Jadi waktu itu di Februari 2026 sempat ditutup ya salah satu jalanan di sana karena emang penontonnya banyak banget, dan akhirnya dia dapat rekor tuh gitu, dapat Guinness World Record. Wih, seru banget ya guys. Tapi kalau ngomongin soal konser atau show, mungkin buat lo yang minggu-minggu ini lagi agak-agak deg-degan karena di weekend nanti mau nonton konsernya The Weeknd. Ih, seru banget ya. Dari sekarang udah mulai kepikiran kan, nanti kesana gue naik apa ya? Kalau naik kendaraan pribadi macet kali ya, parkir di mana ya? Nah lo mendingan naik transportasi umum aja, karena memang dari mulai Transjakarta, KRL, KRL, LRT itu bisa semua teman Pro 2. Jadi kalau lo naik KRL bisa turun di Stasiun JIS, Jakarta International Stadium. Dan aksesnya katanya selama konser berlangsung, akses langsung dari stasiun menuju stadion melalui JPO akan ditutup sementara. Sebagai gantinya nanti yang jatuh. Sebagai gantinya, nanti penonton dari stasiun JIS bisa naik shuttle bus yang disediain menuju area stadion gitu ya. Terus kalau misalnya naik Transjakarta, ada beberapa opsi rute nih ke area JIS. Jadi ada koridornya 14A, 14B, 12P, aduh turun lagi. Dan sejumlah rute yang melayani kawasan JIS ya. Terus kalau naik apalagi nih? LRT ya, LRT bisa sih harusnya kan. Oke, LRT gue gak nemu sini tulisannya. Tapi bisa juga kok teman Pro 2, mungkin bisa nyambung-nyambung. Yang pasti tadi yang menurut gue, oh ini nih, kalau LRT nih, lo naik LRT Jakarta, abis itu yang tertulis dalam jaringan Transjakarta adalah rute 12P. Dia dari stasiun LRT Pegangsaan menuju JIS. Nah, bisa dicoba tuh ya. Ada 3 transum yang bisa lu coba aksesnya dari rumah lo mungkin yang terdekat menuju JIS, teman Pro 2. Jadi enggak usah bingung-bingung lagi. Nanti mau nonton konsernya The Weeknd naik apa ya? Naik transportasi umum aja. Kayaknya udah lebih enak deh.

Baik kamu perunggu 33 kali. Ada gak ya orang yang saking sukanya sama satu film tuh ditonton berulang kali, bahkan sampai 33 kali? Ada aja sih kalau dihitungin. Mungkin kalau misalnya dihitung pasti gitu. Kalau dihitung pasti gue nonton Home Alone ya udah lebih dari 33 kali kali ya. Sama film apa lagi yang gue tonton berulang kali ya? Baby's Day Out ya kan? Terus Godzilla, Titanic. Mungkin kalau dihitung udah lebih dari 33 kali mungkin ya. Gue juga gak pernah ngitung pastinya berapa kali kan. Tapi kalau ngomongin soal film, ini ada satu penghargaan yang baru aja didapat sama film Ghost in the Shell yang meraih Best Picture di Fantastic Fest 2026 teman Pro 2. Jadi film horor itu ternyata meraih penghargaan Best Picture di kompetisi tersebut. Dan memang film itu juga bakal ditayangkan di bioskop Amerika mulai 2 Oktober 2026 ya. Ya, seru banget karena ini jadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Jadi buat yang belum tahu, Fantastic Fest ini berlangsung di Austin, Texas. Ini dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat ya. Dan di kompetisi horor ternyata Ghost in the Shell terpilih sebagai film terbaik. Ih gokil, keren banget. Tapi buat gue yang memang nonton Ghost in the Shell waktu itu, alhamdulillah nontonnya di bioskop ya, gue juga mengakui bahwa itu film keren banget sih. Kayak kok kepikiran bikin film dengan cerita kayak gitu, dengan visual kayak gitu. Dan gue sampai keluar bioskop tuh masih mikir gitu, kok bisa ya? Kok tadi begini ya gitu. Buat gue film yang menurut gue bagus adalah film yang ketika gue keluar dari bioskop atau ketika filmnya selesai, itu adalah gue masih terus kepikiran dan bertanya-tanya. Menurut gue tuh film lumayan sukses buat gue, ya kan? Bertanya-tanya maksudnya juga ada dua nih. Bertanya-tanya dalam hal positif atau negatif. Kok gitu sih, jelek banget. Nah. Tapi kalau Ghost in the Shell sih mantep sih, parah. Gue sih berharap ada sequelnya ya. Kira-kira kalau ada sequelnya kan, kalau Ghost in the Shell napinya cowok semua ya. Gue ngebayangin kalau Ghost in the Shell napinya cewek semua. Bih, rusuh banget tuh kayaknya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu last child fish wing Giselle, seluruh nafas ini ya. Itu adalah salah satu lagu yang long lasting sih menurut gue. Kayak didengerin sampai sekarang juga masih enak ternyata loh. Tapi emang lagu-lagu yang diputar di Pro 2 kan gak ada yang gak enak ya. Semuanya enak. Tapi kalau ngomongin soal kegiatan yang enak juga nih teman Pro 2. Biasanya kegiatan yang enak-enak itu kegiatan yang kalau sekarang itu bisa kita pamerin di sosial media. Ya kan? Jadi kalau lo habis berkegiatan lo bisa posting tuh, lo habis ngapain ya kan? Udah gitu fotonya bagus. Ih, seru banget. Kayak percuma kalau gue ya, lo habis pergi ke tempat yang oke atau lo habis pakai baju yang oke seharian ini dandan yang cakep gitu. Tapi pas malam-malam lo mau tidur, lo buka-buka galeri HP lo tuh kayak enggak ada satu foto yang oke yang bisa diposting. Ih, sebel banget. Apa itu gue doang ya? Orang lain kayaknya enggak deh. Tapi kalau ngomongin soal foto-foto yang seru nih teman Pro 2, hari ini gue pengen ngajak lo untuk kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama komunitas Mari Memotret. Nah, kita nanti bakal kenalan dan sekalian tanya-tanya juga sama ketua pelaksananya, namanya adalah Al Ghazali. Al Ghazali? Kira-kira baby Soso di bawah gak ya? Beda-beda, ini namanya doang sama ya. Kita nanti bakal tanya-tanya sama Al Ghazali seputar kegiatannya teman-teman dari Mari Memotret ya. Apakah kegiatannya si Mari Memotret ini harus pakai kamera profesional atau boleh pakai kamera ponsel aja? Terus mereka biasanya moto-moto apa ya kan? Kumpulnya di mana? Siapa aja yang boleh ikutan? Apakah memang harus anak-anak yang udah pro skillnya untuk motret yang boleh gabung atau yang masih belum punya basic apa-apa ternyata boleh ikutan join juga? Nanti kita kulik lagi. Jadi jangan kemana-mana di Sore Ceria Squad jam 4 sampai jam 5 barengan sama Mari Memotret.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi masih barengan sama Desi Aldiana di sini di Sore Ceria, dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad, di mana seperti yang tadi aku bilang, hari ini kita mau kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman yang punya kegiatan suka motret. Nah, namanya adalah komunitas Mari Memotret. Halo, selamat sore.
1: Halo Kak, Halo, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Malu-malu sih. Santai aja ya, lemesin dulu, tarik nafas dulu boleh. Kita kenalan dulu sama yang udah hadir di studio Pro 2 FM Jakarta dari Mari Memotret. Ada siapa aja di sini?
1: Kenalin, nama saya Abdul Aziz Al-Ghazali atau bisa disebut Alga, sebagai ketua dari pelaksana komunitas.
0: Oke, Al-Ghazali panggilannya Alga. Biasanya namanya Al-Ghazali dipanggilnya Al loh.
1: Ya.
0: Mau agak beda ya, beda. Akhirnya Alga ya. Oke, Alga jadi adalah ketua pelaksana. Terus di sebelahnya Alga ada siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Reisha Syakira Sinti Setiawan. Mm-hmm. Bisa dipanggil
0: Rey. Rey sebagai apa, Rey?
2: Aku sebagai bendahara.
0: Bendahara, berarti jago ngurusin duit ya. Jago ngurusin duit, ngitung duit, bikin pembukuan dan segala macem. Oke ya. Lumayan. Oke. Jadi mereka dari komunitas Mari Memotret. Tapi sebelum kita ngobrol lebih detail seputar kegiatannya, kita mau tanya masing-masing kegiatannya apa nih, Rey sama Alga?
1: Untuk kegiatan kayak sehari-harinya.
0: Sehari-hari.
1: Saya kalau untuk sebagai kegiatan sehari-harinya sih ya pelajar.
0: Oh, masih sekolah. Masih. Oke, kelas?
1: Kelas 12.
0: Kelas 12 berarti kelas 3 ya?
1: Iya.
0: Iya. Kalau gen milenial ditanya kelas berapa, terus anak-anak yang sekarang bilang, "Aku kelas 11, kelas 12," kita harus mikir dulu. Kelas 2 apa kelas 3 apa kelas 1 ya gitu.
1: Iya,
0: oke. Okay. Jadi Alga kelas 12, Rey?
2: Aku juga kelas 12.
0: Kelas 12. Tapi kalian satu sekolah?
1: Beda.
0: Oh, enggak. Ya. Oke, okay. Alga sekolah di mana?
1: Saya di sekolah SMK Bina Bangsa di Ciledug.
0: Oh, SMK. Berarti penjurusannya apa?
1: Penjurusannya DKV.
0: Oh, DKV. Oke. Kalau Rey?
2: Aku di sekolah Paradisa Cendekia. Di Bekasi.
0: Di Bekasi. Itu SMK juga, bukan ya?
2: Enggak,
0: SMA. Oke. Jadi mereka masih sekolah, teman Pro 2. Masih berstatus sebagai seorang pelajar ya. Tapi mereka berarti punya hobi yang sama nih. Sama-sama tertarik, sama-sama suka dengan dunia fotografi. Mungkin bisa diceritain masing-masing kenapa awalnya tertarik sama motret, sama dunia fotografi, Alga?
1: Kalau dari saya sih, dari SD dulu saya emang sudah suka foto-foto ya, dari kamera analog.
0: Okay.
1: Terus mulai pindah ke HP, yaitu Google Pixel gitu kan. Okay. Dari SMP sampai sekarang. Dan akhirnya pas saya SMK, saya dikasih kamera sama saudara saya. Jadi saya makin menekuni bagian
0: makin
1: itu.
0: Suka explore gitu ya. Dari SD udah suka motret pakai kamera analog?
1: Iya, analog.
0: Oh, dikasih sama orang tua gitu. Maksudnya kayak dapat hadiah atau kayak, ah udah deh foto-foto pakai kamera gitu?
1: Enggak, itu punya om. Jadi diajarin kecil.
0: Oh, diajarin. Oke. Tapi apa maksudnya yang Alga dapat ketika motret tuh, ada kepuasan tersendiri atau gimana, Gak?
1: Jadi kayak di suatu foto itu kayak kita tahu gitu ada makna terselubung kadang-kadang.
0: Oh, oke. Itu yang enggak bisa diungkapkan ya. Maksudnya kayak ada rasa sesuatu ya kalau lagi motret tuh, kayak ya, ada momen-momen spesial gitu ya. Kalau Rey?
2: Kalau aku sih dari dulu SD kelas 2, ayah aku tuh suka fotografi juga, mama aku juga. Dulu aku dikasih Fuji film yang analog, yang masih pakai film.
0: Pakai film.
2: Terus abis itu lanjut ke Digicam Mini yang Sony. Abis itu baru lanjut lagi ke DSLR.
0: Oh, sekarang akhirnya pakai SLR.
2: Yes.
0: Oke. Jadi dari kamera film dulu ya. Nyuci filmnya gimana? Nyuci sendiri? Ada kamar gelap sendiri atau dibawa ke studio?
2: Enggak sih. Aku dulu minta papi tolong.
0: Oh, tolong dicetakin gitu ya. Soalnya anak-anak sekarang tuh, kalau misalnya gue ceritain gitu ya, dulu tuh zaman aku muda tuh dulu sempet loh foto-foto yang pakai roll film, terus udah gitu nyetak foto sendiri, karena memang dulu di kuliah ada mata kuliah teknik kamar gelap gitu kan. Terus kayak anak sekarang pada bingung, emang iya kamarnya tuh beneran gelap gitu. Emang itu beneran dicuci filmnya gitu. Tapi kalau kalian tahu ya, pasti karena tahu. emang suka fotografi. Oke. Jadi akhirnya sekarang masih menekuni dunia fotografi as a hobby berarti kan?
1: Iya, benar. Yes.
0: Oke. Tapi enggak menutup kemungkinan, siapa tahu Wanda jadi fotografer beneran ya.
1: Tapi saya ada freelance dikit-dikit sih.
0: Oh, Yeah. Padahal masih sekolah loh, keren banget. Tapi nanti ya, kita bahas itu nanti ya. Kita mau tanya dulu seputar kegiatannya si komunitas Mari Memotret. Ini udah ada sejak kapan sebenarnya?
1: Sebenarnya udah dari 1 tahun lalu, cuman sempat berhenti.
0: Kenapa?
1: Ya karena gak ada yang lanjutin lagi.
0: Oke.
1: Dari ketua yang utamanya.
0: Oh siap, berarti ketua utamanya bukan Elga tadinya?
1: Saya cuman pelaksana aja.
0: Oke, nah berarti dari 2025 ya.
1: Iya.
0: Berarti waktu itu kenapa Elga sama Ray mau gabung? Tahu dari mana ada komunitas ini?
1: Saya dari awalnya tuh pertamanya ngikut dari komunitas Mari Menggambar.
0: Oh karena suka gambar ya, tadinya.
1: Terus ternyata ketuanya ini saya agak ngobrol-ngobrol dikit, saya dikenalin gitu. Ada namanya Bang Boas gitu.
0: Okay.
1: Terus dikenalin ke ketuanya. Nah habis itu kayak dia nanyain, kamu suka foto-foto juga ya? Habis itu mau ngejalanin komunitas nggak? Terus kata saya apa? Fotografi. Yaudah kata saya terima aja.
0: Oke, awalnya sebenarnya di menggambar dulu, abis itu baru ditawarin join ke Mari Memotret.
1: Benar.
0: Oke. Berarti multi talent dong ya, maksudnya suka gambar, suka foto juga.
1: Banyak sih, saya juga video juga.
0: Oh semuanya diambil sama dia. Udah gitu desain juga ya kan?
1: Iya benar.
0: Gak apa-apa, semua harus bisa sekarang. Itu buat skill menunjang masa depan ya. Oke, kalau itu ceritanya Elga, kalau Ray gimana?
2: Aku juga awalnya itu mau ikut komunitas yang sama,
0: Mari Menggambar juga.
2: Iya. Terus ketemu sama Elga, ngobrol-ngobrol, diajak masuk Mari Memotret. Ya udah sekarang di sini.
0: Tapi emang rata-rata orang yang suka gambar suka motret juga?
1: Hampir kebanyakan gitu.
0: Oh iya. Padahal kan itu dua skill yang berbeda ya. Maksudnya kalau menggambar kan ya lu menggunakan ya maksudnya tangan, imajinasi, dan lain-lain gitu. Kalau memotret kan objeknya udah ada nih kadang-kadang gitu.
2: Enggak juga sih, sebenarnya menggambar itu sama memotret hal
0: hampir
2: yang samanya
0: mirip.
2: Itu capturing something.
0: Oke, ya capturingnya sama. Cuman mungkin kalau memotret kan, kalau menurut aku memotret kan objeknya kadang-kadang udah ada nih. Kalau menggambar kan kadang-kadang masih kosong gitu. Lo harus menumpahkan itu semua di situ kan gitu. Oke. Tapi rata-rata gitu ya, banyak ya.
1: Banyak.
0: Orang yang suka gambar suka motret juga. Terus tadi Elga bilang suka desain juga, video juga. Kalau Ray suka apa lagi?
2: Gambar, desain.
0: Sama ya.
1: Gak ada bedanya.
0: Sama, tapi bagus. Maksudnya itu skill yang memang dibutuhkan nantinya untuk masuk ke dunia kerja, untuk keberlangsungan hidup kalian berdua lah pokoknya ke depannya ya. Tapi berarti join di Mari Memotret, berarti kalau dari Elga sama Ray udah berapa lama? Setahun-setahun juga?
1: Dari Mari Memotret? Kalau Mari Memotret saya baru, kan saya ngejalanin ya, baru ada 2 bulan.
0: Baru 2 bulan,
1: ya,
0: oke.
1: Karena kembali aktif lagi.
0: Oke, kalau Ray?
2: Aku juga 2
0: sama,
2: bulan.
0: Sama, berarti bareng?
1: Iya.
0: Mbak ya. Agak mikir dulu Ray ternyata ya. Terus ketika ditawarin, maksudnya kan ditawarin jadi anggota komunitas nih. Terus apakah memang waktu itu langsung kayak, udah lu jadi ketua pelaksana aja deh gitu?
1: Iya, langsung
0: ditawarin?
1: Iya, langsung ditawarin. Saya langsung kayak, udah kamu jalanin aja ya. Nanti tinggal bisa salah desain itu aja, kamu tinggal jalanin sendiri aja.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, sempat ada penolakan gak kayak, ah jangan dulu, jangan aku dulu lah gitu. Aku jadi anggota dulu aja gitu.
1: Enggak, saya lebih tepatnya kayak mikir-mikir dulu. Kayaknya saya mikir-mikir lagi karena masih mikir gitu kan, kayak anak sekolah gitu kan.
0: Nanti takutnya biarnya, ganggu waktu belajar ya.
1: Iya, malah kayak saya lebih takut gitu kan, nanti bakalan kayak kok anak sekolah jadi kayak gituin komunitas gitu. Makanya
0: agak mikir awalnya.
1: Cuman pada akhirnya saya ngambil resiko itu.
0: Oke, tapi kalau di Mari Menggambarnya masih sekarang?
1: Masih saya dua-duanya.
0: Jadi dua-duanya. Oke. Yeah. Kalau Ray kenapa? Waktu itu sempat langsung ditawarin jadi bendahara atau gimana?
2: Enggak sih, dalam berjalannya waktu jadi diangkat.
0: Oke, tadinya anggota aja, ikut-ikutan aja gitu aja, ya. Iya. Kalau di Mari Menggambar jadi pengurus juga?
1: Saya cuman kayak bagian pendokumentasi aja.
0: Dokumentasi, oh bareng berarti. Yeah. Oke. Karena udah biasa mendokumentasikan sesuatu, emang udah biasa megang kamera ya.
1: Yeah.
0: Jadi gak jauh-jauh dari situ ternyata bidangnya. Oke, tapi seru nih. Nah ngomongin soal kegiatannya Mari Memotret, nanti kita ngobrol lagi sama Elga sama Ray, kita tanya-tanya kegiatannya ngapain aja, ngumpulnya di mana, objek apa aja yang biasanya mereka foto atau pro 2, tapi selain berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: Balik lagi masih di Sore Ceria Squad sama Pro 2. Kita masih ngobrol sama teman-teman dari Mari Memotret. Ada Alga sama Ray di sini yang tadi udah kita tanya-tanya mengenai awal mula keterlibatan mereka di komunitas ini. Jadi mereka emang dari dulu udah suka banget sama dunia fotografi, terus join di Mari Memotret. Sebenarnya baru ya, baru 2 bulan joinnya, tapi udah didapuk sebagai pengurus. Waduh, yang satu ketua pelaksana, satu bendahara gitu. Nah, ngomongin soal kegiatannya Mari Memotret, biasanya berarti yang kalian lakukan apa aja nih kalau lagi ngumpul?
1: Kalau kita tuh bagian ngumpul tuh nanti kita bakalan ngumpul dulu di titik kumpul yang udah ditujuin.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu nanti kita bakalan ngasih tahu tema untuk kayak hari ini tuh apa.
0: Oh.
1: Kayak contoh sebelum-sebelumnya tuh kayak flora and fauna gitu, foto tanaman,
0: okay.
1: Habis itu hewan-hewan.
0: Oh, berarti tiap ngumpul tuh titik kumpulnya beda-beda ya?
1: Titik kumpulnya beda-beda.
0: Beda-beda. Yang terakhir paling baru banget di mana?
1: Di Taman Ismail Marzuki.
0: Tim. Oh, itu apa tema fotonya?
1: Temanya itu bangunan.
0: Oh, bangunan. Oh, jadi tiap ngumpul ada temanya masing-masing ya. Hari ini temanya misalnya tumbuhan, apa manusia gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, terus berarti kumpul terus kemudian kalian hunting foto itu seminggu sekali atau gimana?
1: Itu seminggu sekali.
0: Setiap weekend?
1: Iya, setiap weekend.
0: Setiap weekend, oke. Biasanya berapa jam tuh durasinya?
1: Durasi paling lama kita 2 jam.
0: 2 jam.
1: Hampir 3 jam mana?
0: 2 sampai 3 jam. Yeah. Nah, terus buat yang join, apakah memang bebas? Boleh pakai kamera apa aja? Atau harus kamera profesional, DSLR gitu misalnya? Atau boleh pakai kamera ponsel sebenarnya?
1: Itu untuk semuanya itu kita bebas. Jadi nanti bakalan kita di sana noh, bakalan belajar gimana cara fotografi atau yang lain-lain. Jadi kalau emang gak punya kamera, pakai HP bisa. Tapi kita bakalan sharing-sharing kamera kita juga.
0: Oh, jadi boleh kalau misalnya dia gak punya kamera, nanti boleh dipinjemin, terus diajarin ini loh cara ngatur apa namanya shutter speednya gitu-gitu ya. Oke, oke, oke. Ya ya. Tapi kalau pakai kamera ponsel juga boleh ya berarti ya.
1: Boleh.
0: Oke, oke. Kalau kalian biasanya pakai kamera apa nih kalau lagi hunting? Tergantung.
1: Kalau aku tuh pakai kamera Fuji.
0: Kamera Fuji.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Fuji yang mana nih?
1: Fuji Film Fine Epic HS25XR.
0: Hafal banget padahal gue juga enggak tahu tuh yang mana. Oke, okay, kalau Ray biasanya pakai kamera apa, Ray?
2: Pakai Canon EOS.
0: Pakai Canon. Oke.
2: Okay. Sama aku bawa digicam aku.
0: Bawa digicam. Eh, anak sekarang pada suka bawa digicam ya?
2: Ini digicam yang lama.
0: Iya, ya justru itu anak sekarang tuh pada suka pakai digicam. Bahkan mereka hunting

0: tema tersendiri, titik kumpulnya beda-beda, ya kan? Yang join tuh biasanya dalam satu kali kegiatan, satu kali acara gitu ya, itu biasanya berapa orang?
1: Kalau untuk sebelum-sebelumnya sih itu ada 8, bisa 9, atau 10. Cuman baru kemarin tuh di Taman Ismail Marzuki tuh ada sampai 15 lebih.
0: Oh, kok banyak?
2: 20?
0: 20?
1: Hampir 20.
0: Hampir
1: ya.
0: 20. Kok bisa tiba-tiba banyak?
1: Ya, karena kita sebelumnya itu tuh sempat diundang dari tante lomba gitu, fotografi sebagai tamu, dan kita kenalan juga sama komunitas lain.
0: Oh, jadi karena kalian memperluas networking, akhirnya banyak juga yang mau join gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, rata-rata biasanya yang gabung apakah memang seumur-umur kalian gini nih, anak-anak sekolah, mahasiswa gitu, pekerja gitu, ada enggak pekerja-pekerja kayak yang umurnya round berapa ya? 25, 23 gitu ada enggak?
2: Ada.
0: Oke.
1: Ya, intinya yang paling muda kita berdua doang.
2: Bener banget itu, bener. Yeah.
0: Serius. Yang paling muda kalian, tapi kalian malah jadi pengurus ya.
1: Iya, yeah, bener.
0: Kayaknya kakak-kakaknya pada males deh, pada maunya moto aja, hunting aja gitu ya.
1: Yeah,
0: tapi bener. Susah enggak? Maksudnya karena kalian ngerasa kayak kita paling muda di sini, apakah memang akhirnya anggotanya karena di atas kalian umurnya jadi agak lebih susah ngaturnya gitu, atau enggak sama aja?
2: Enggak sih, di bawah santai aja.
0: Di bawah santai aja.
1: Iya, cuman kita kadang-kadang minder aja gitu.
0: Kenapa?
2: Soalnya kayak takutnya kesannya enggak sopan.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Enggak sih, kayaknya kalau di atas kalian hitungannya masih Gen Z, masih asik lah ya.
1: Bener.
0: Asik ya. Oke, terus berarti dalam waktu dekat ini, minggu depan berarti ada?
1: Ada.
0: Minggu ini dong ya, Sabtu.
1: Ya, minggu ini
0: Sabtu
1: ada.
0: Atau Minggu?
1: Hari Sabtu hari ini.
0: Hari Sabtu. Temanya apa?
1: Temanya untuk hari ini rahasia lah.
0: Rahasia. Titik kumpulnya belum boleh di-share juga.
1: Titik kumpul ada.
0: Di mana?
1: Kita bakalan titik kumpul tuh di daerah paling tim lagi.
0: Di tim lagi.
1: Yeah.
0: Oke, tapi temanya belum tahu apa ya.
1: Iya. Yeah.
0: Belum boleh di-share lebih tepatnya.
1: Belum.
0: Oke.
1: Karena kita selalu ngasih spoiler dikit di setiap posternya.
0: Oke. Nah, mungkin buat yang penasaran bisa kepoin Instagramnya di @marimemotret_ ya. Nah, berarti kan kalian setiap kumpul dibebasin tuh. Misalnya kalian ngumpul minggu ini di tim, terus nanti dikasih tema misalnya kayak tadi bangunan. Terus berarti mereka bebas dong explore dalam waktu berapa, 1 jam misalnya explore. Nah, habis itu kalian ini lagi kumpul lagi itu di apa namanya, dibahas satu-satu kah fotonya atau gimana?
1: Kalau kita tuh baru kemarin-kemarin tuh kita kayak cuman foto, terus habis itu kita penjelasan aja kayak ngasih tahu aku habis foto ini nih, cuman gitu doang.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kemarin saya dapat masukan juga akhirnya kalau misalkan kita setiap habis foto kita bakalan bedah komposisi sama semuanya.
0: Nah, iya tuh seru tuh kayaknya dibedah ya. Jadi masing-masing selain menjelaskan fotonya apa, terus kayak dibedah tuh kayaknya seru ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Apalagi pada tertarik juga sama kamera yang unik-unik gitu.
0: Ah iya benar ya. Tapi banyak ya yang bawa kamera unik-unik gitu.
1: Iya, contohnya saya juga.
0: Oh iya. Ya kalian emang suka kan? Ada nggak sih yang dia join gitu suka tapi belum punya skill? Kayak misalnya dia mungkin punya kamera warisan dari orang tuanya misalnya, terus kayak dibawa, tapi aku nggak tahu nih cara makainya gimana, cara ngerawatnya gimana, terus kayak ngatur-ngaturnya supaya kalau di cahaya segini berapa gitu-gitu, itu bisa sharing juga nggak sama kalian?
1: Bisa banget. Aha. Kayak kalau misalkan contohnya ada teman saya juga ya kan, dia nggak ngerti awalnya, nggak tertarik banget sama fotografi, cuman pas makin saya ajak dia malah keracunan.
0: Bahaya tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya jadi karena sharing, belajar bareng jadi ngerti gitu ya.
1: Sampai dia nanyain ke bapaknya, dia nemuin kamera analog punya bapaknya.
0: Oh, oke. Menarik tuh. Tapi susah gak sih zaman sekarang ngerawatnya kalau kamera analog gitu?
1: Paling juga untuk roll-nya aja sih.
2: Roll-nya lumayan.
0: Susah ya?
2: Bukan susah.
0: Dapetinnya susah gak sekarang?
2: Mahal.
0: Oh iya, berapa harganya sekarang? Jujur aku gak tahu sekarang harganya berapa.
2: Sekarang itu bisa sampai 200 ribuan satu roll.
0: Demi apa? Bener. Itu yang isi berapa?
1: Cuman berapa ya?
0: Berapa film? Berapa kali?
2: Itu 27 kalau gak salah.
0: Yeah. 27 200 ribu? Yeah. Demi apa? Sumpah zaman dulu tuh murah banget loh. Zaman gue SD ya dulu, SD SMP tuh murah banget loh.
2: Dan itu Fuji film.
0: Fuji. Kodak masih ada gak?
2: Kalau Kodak aku belum sempat ngulik.
1: Kodak saya sempat ngecek itu hampir 230-an.
0: Wow, mahal banget. Dan itu kan kayak gambling ya sebenarnya kalau lo mau tau pakai role film kan gambling, ya udah sekali lo jepret udah nggak bisa lo hapus gitu.
2: Belum
0: kan
2: kalau misalnya filmnya expired,
0: nah yeah. Itu tuh ya kan lo motret tiba-tiba kebakar aja kan itu juga resiko banget. Tapi pernah nggak

0: ada di situasi kayak gitu, kayak ya gimana nih ternyata failed lagi gitu?
1: Aku pernah lagi ngecek box baru lihat belakang udah expired filmnya.
0: Berapa expirednya, berapa lama tuh?
1: 2 bulan
0: ya,
1: tapi pas dipakai
0: bisa
1: jadi bagus.
0: Jadi vintage gitu ya.
1: Iya, jadi kayak ada burn effect-nya gitu loh.
0: Itu yang difoto apa kira-kira waktu itu? Ingat
1: enggak?
0: Waktu
1: itu lebih ke foto itu sih, lagi trip.
0: Oh, trip. Ya. Itu tapi seru ya. Akhirnya enggak usah pakai efek. Kalau sekarang pakai HP kan di filter atau di AI gitu. Sekarang udah enggak, jadi real gitu ya. Alga pernah enggak dapat case kayak gitu?
2: Kalau saya sih cuman di bagian kamera biasa, cuman pas ngecek bagian memori tuh bukan memori yang biasa saya pakai gitu.
0: Oh, jadi memori apa?
2: Memori yang seharusnya saya pakai, yang itu tuh harusnya buat khusus fotografi yang lain-lain. Itu malah buat file yang buat ngetik punya kakak.
0: Oh, kebalik, ketuker ya.
2: Iya.
0: Tapi menurut kalian berdua lebih seru foto pakai kamera analog atau kamera digital atau gimana sekarang buat kalian berdua? Pribadi masing-masing.
2: Kalau saya sih pakai kamera digital,
0: digital.
2: Punya saya tuh dia bisa zoom bulan.
0: Oh, yang gede, yang sampai jauh banget itu ya. Iya, iya. Berapa kali zoom tuh berarti? Bulan 20, 10.
2: Cuman 60 doang. Cuman kalau misalkan di penjelasan lensanya itu 720 mm.
0: Itu bulannya sampai pori-porinya kelihatan semua ya?
2: Ada, saya juga posting juga di IG saya makanya.
0: Wow, itu kalau buat nonton konser enak banget tuh, sampai sampai si jerawat-jerawat sama pori-porinya idolnya kelihatan semua ya?
2: Kelihatan banget.
0: Oke, kalau Ray?
1: Kalau aku depending on the subject sih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya pemandangan, trip-trip gitu, mendingan analog.
0: Analog.
1: Karena dapat nostalgianya. Tapi kalau misalnya buat kerja gitu, karena kan aku ada kerjaan. Mending pakai digital.
0: Oke, karena ya udah bisa dilihat hasilnya langsung gitu ya. Jadi kalau salah, kalau jelek tinggal dihapus, take lagi. Tapi kalau analog agak susah ya. Susah banget tuh kalau analog. Udah sekali potret ya udah, tinggal tunggu aja nanti hasil akhirnya gimana pas dicetak ya. Oke, tapi nanti kita bakal tanya lagi sama mereka, kira-kira kalau misalnya mau join kemari memotret caranya gimana? Apakah harus registrasi dulu? Harus interview dulu mungkin? Nanti kita kulik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih di Sore Ceria Squad. Kita masih ngobrol sama Alga sama Ray dari komunitas Mari Memotret ya. Jadi mereka ini dua-duanya sama-sama masih sekolah, masih kelas 12. Tapi ternyata anggotanya sendiri kalau dari Mari Memotret itu banyak yang di atas mereka umurnya gitu. Sekarang udah berapa di list teman-teman Mari Memotret yang biasa ngumpul tuh, atau ada yang terregistrasi secara resmi gitu, aku anggota Mari Memotret gitu, ada berapa?
1: Ada sekitar 8.
0: Ada 8, itu yang benar-benar kayak rutin setiap minggu tuh ngumpul terus gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, banyakan cewek atau cowok?
1: Banyakan cowok sih.
0: Banyakan cowok. Ceweknya enggak terlalu banyak.
1: Kalau cewek tuh baru minggu kemarin tuh yang kata pas di tim itu baru rame banget.
0: Lumayan banyak cewek ya. Oke. Tapi emang foto enggak juga sih, sebenarnya banyak juga cewek, cuman mostly memang cowok ya yang lebih tertarik dengan kamera, apalagi mungkin kalau kamera DSLR yang berat-berat gitu kan. Yang lensanya panjang-panjang ya kan, itu biasanya cowok tuh, ya kan. Walaupun ada juga cewek sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau join di Mari Memotret, caranya gimana? Tinggal registrasi aja atau harus interview dulu atau gimana?
1: Nggak ada sih, tinggal datang aja sesuai yang udah ada di tertera di tantu, misalkan posternya. Mm-hmm. Misalkan minggu besok posternya tertera di Taman Ismail Marzuki, tinggal datang aja.
0: Tinggal datang aja. Oke. Apa gimana cara mencari kumpulan kalian di antara sekian banyak orang di tim? Apakah ada spanduknya atau ada benderanya atau ada apa?
1: Kalau kita tuh bakalan update di tantu apa sih namanya?
0: Di story.
2: Iya. Jadi nanti difotoin, videoin, kumpulnya di mana, sama nanti ada foto orangnya.
0: Oke. Yang gampang dicari ya. Ini dia pakai baju warna fuchsia campur hijau neon nih gitu. Biar gampang kan ditemuin gitu.
2: Terang banget itu.
0: Iya kan, fuchsia dan hijau neon gitu ya. Oke, biasanya jam berapa sih startnya?
1: Gak nentu.
0: Tapi paling bagus bukannya kalau foto katanya sore ya? Gak juga ya?
1: Disebutnya ya emang gitu bagus karena golden hour kan. Cuman kadang-kadang kita nyari yang bagian adem-adem, kalau nggak sore ya pagi.
0: Kecuali kalau misalnya lagi hujan dan lagi mendung ya, agak susah ya. Kayak tadi aku pikir karena kalian kegiatannya hunting foto, ya mungkin sekalian nyari senja gitu kan, biar tone-nya agak sedikit lebih kalem gitu ya. Jadi weekend ini di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu, cuman temanya belum boleh di-spill. Tempatnya aja mungkin yang udah boleh dikasih tahu, yaitu di Taman Ismail Marzuki. Nah terus kalau misalnya kamu mau join, tinggal datang aja bawa kamera masing-masing gitu. Pakai kamera ponsel juga boleh. Boleh pakai kamera digital atau kamera analog juga boleh. Apalagi yang harus dibawa?
1: Udah sih, paling kayak persiapan aja. Kalau emang pada bawa kamera, ya persiapannya paling siap-siap buat baterai ya kan.
0: Oh iya benar. Iya.
2: Dan sepatu yang nyaman kalau misalnya orang yang belum terbiasa jalan jauh.
0: Oh iya benar. Enggak lucu kan lu pakai high heels yang 10 cm terus hunting foto, iya kan? Tapi kalau di tim tuh emang seru ya, karena mungkin kalau kan tim setelah direvitalisasi nih jadi bagus banget kan. Ada perpustakaannya, planetariumnya juga jadi bagus. Jadi kayak seru ya hunting di tim. Tapi ada enggak tempat yang jadi wishlist kalian untuk hunting foto di kegiatan Mari Memotret ya? Ada nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh? Alga di mana?
1: Kalau saya sih pastinya bakalan ada di Kota Tua. Sama di Universitas Indonesia.
0: Oh di UI. Iya, seru juga tuh. Kalau Ray ada nggak wishlistnya?
2: Yang palingan deket-deket tim ya Taman Menteng.
0: Taman-taman yang baru tuh apa tuh yang di deket Blok M? Taman itu. Bendera Pusaka. Nah itu juga bagus tuh kayaknya tuh.
1: Itu udah kita.
0: Udah sempat. Waktu itu apa tema
1: temanya
0: huntingnya?
1: Flora and fauna.
0: Seru banget ya. Boleh enggak kalau faunanya aku moto semut gitu?
1: Ada.
0: Serius?
1: Iya, temen. Itu
0: wah,
1: foto
0: keren banget.
1: Foto semut ya. Kalau saya merpati.
0: Wih, bagus tuh merpati. Nyamuk gitu, kecoa gitu boleh.
2: Kalau dapet
0: cicak gitu kan. Agak ekstrim juga
2: itu,
0: tuh.
2: Itu shutter speed-nya harus.
0: Iya, makanya agak susah kan. Paling gampang kucing lah ya. Kucing, anjing gitu kan. Tapi harapan kalian apa nih berarti buat Mari Memotret? Karena kan kalian juga join sempet gak aktif tadinya, terus akhirnya aktif lagi dan baru join 2 bulan. Kedepannya kira-kira harapan kalian apa?
1: Ya kita bakalan kayak keharapan depannya ya, kayak komunitas ini makin berkembang, terus habis itu punya cabang di tempat lain juga. Karena banyak juga orang peminat-peminat yang selalu komen kayak, kak di Bandung mana gitu, di Jogja mana, kayak pengen, cuman kita
0: sabar
1: belum
0: dulu ada, ya, sabar dulu
1: karena baru mulai.
0: Iya, baru mulai lagi. Oke, kalau dari Ray apa?
2: Sama sih, sama Alga.
0: Ya pinginnya lebih maju lagi ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa di tempat-tempat lain gitu. Harusnya sih kalau misalnya ada yang tertarik, misalnya dia tinggalnya di Serang atau di Bandung gitu, kalau dia tertarik bikin sendiri gitu dengan nama Mari Memotret, apakah boleh? Tapi atas seizin kalian misalnya?
1: Harus ada persetujuan sama izin sih.
0: Oh iya benar, dari si ketua umumnya ya.
1: Iya.
0: Siapa namanya ketua umumnya?
1: Bang Ragil.
0: Bang Ragil, oke. Jadi itu kalau misalnya teman Pro 2 pengen tahu kegiatannya Mari Memotret ya, bisa di follow Instagramnya di @marimemotret_ ya. Ini ada satu kegiatan yang tiap weekend mereka lakukan, hunting foto, boleh pakai kamera digital, kamera analog, kamera ponsel juga boleh, dan siapa aja boleh gabung ya.
1: Boleh.
0: Siapa aja boleh gabung. Anak sekolah karena mereka masih sekolah pasti boleh. Kalau anak sekolahnya masih SD, boleh enggak?
1: Boleh aja.
0: Boleh.
1: Asal ada pengawasan dari orang tuanya.
0: Oh iya benar ya. Buat mahasiswa juga boleh, buat yang udah kerja boleh juga, yang weekendnya enggak tahu mau kemana daripada ke mall terus kan bosen ya.
1: Benar.
0: Iya, tapi enggak apa-apa juga kalau habis ngumpul hunting ke mall ya kan? Pernah enggak lagi ngumpul, lagi hunting misalnya di tim, habis itu enggak pada mencar, enggak pada misah, habis itu ke mall gitu.
1: Pernah. Itu di Blok M itu.
0: Pasti di Blok M.
1: Iya,
0: pasti di Blok M. Karena sekarang mungkin pasti pada ke Blok M, tapi seru, banyak juga yang bisa difoto kan di situ ya.
1: Iya, apalagi kayak di bagian gang-gangnya tuh banyak banget.
0: Iya, benar-benar. Oke, yang pasti kepoin Instagramnya mereka di minggu ini, sorry, di Sabtu ini ada juga di tim ya. CP-nya ada ya di Instagram ya.
1: Iya.
0: CP-nya ada di Instagram. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, Ray. Terima kasih Alga udah mau datang ke sini. Mudah-mudahan sukses buat Mari Memotret ya.
1: Amin.
0: Aku tunggu karya-karya kalian ke depannya. Mudah-mudahan aku enggak tahu apakah kalian punya cita-cita jadi fotografer profesional atau tidak. Tapi kalaupun iya, mudah-mudahan nanti bisa bikin kita bangga semuanya. Asik. Amin. Sukses ya buat kalian. Selamat sore.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Tiffany Kenanga. Kata siapa? Gak gitu. Tadi nadanya gak gitu, kata siapa gitu. Tapi kan kalau gue gak bisa nyanyi ya, jadi kayak Tiffany Kenanga, kata siapa? Seru juga. Aduh, tapi lebih seru lagi adalah kalau kamu tadi dengerin obrolan aku barengan sama teman-teman dari Marima Motret ya. Mereka masih sekolah-sekolah ternyata, dan serunya adalah anggota komunitasnya ternyata umurnya pada di atas mereka semua. Wow. Mereka tuh pengurus tapi masih pada sekolah, masih kelas 12, dan emang dari kecil udah suka sama dunia fotografi. Nah, kalau misalnya kamu juga punya kegiatan yang seru nih teman Pro 2 yang positif pastinya, di sekolah misalnya kamu ikut ekskul yang punya prestasi yang oke, ikut UKM di kampus yang kegiatannya juga banyak banget, terus mau bikin pensi, mau bikin acara di kampus, pameran kek, apa kek gitu. Kan banyak tuh anak-anak kampus sekarang bikin acara ya. Atau kamu punya prestasi yang kayaknya seru kalau misalnya kamu perdengarkan prestasi kamu ke orang-orang yang ada di luar sana teman Pro 2, boleh ngobrol-ngobrol di sini di Sore Ceria Squad barengan sama aku sama Fajar pastinya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kamu tinggal DM aja ke Instagram kita di @pro2fmjkt, bilang aku mau dong interview di Sore Ceria Squad, atau boleh juga langsung WhatsApp ke nomornya Pro 2 FM Jakarta, pastinya nanti bakal kita follow up lagi ya. WhatsApp ke 0811 800 105.

teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang sedang memantau klasemen medali Asian Games 2026 ya. Tadi siang aku sempat ngecek, itu Indonesia ada di peringkat ke-21, tapi sekarang turun ke-23. Padahal Indonesia nambah 2 perak loh. Ya karena ada yang nambah emas baru ya kan, jadi naik dia tuh. Jadi Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medali Asian Games melalui cabang olahraga dayung, dapat 2 perak yang dipersembahkan oleh cabang disiplin rowing. Bertanding di Nagaragawa International Regatta Course hari ini, ada Rafiq Wijdan Yasir dan juga Ali Mardiansyah finish kedua di nomor lightweight men's double sculls final, teman pro 2. Begitu ya. Terus mana lagi nih? Medali perak lainnya datang dari tim Indonesia nomor men's quadruple sculls finals, terdiri dari Memo Ihram Febrian dan Randy Setia Maulana. Terus abis itu mana lagi? Oh ini dapat 2 perak ya. Jadi mereka dapat 2 perak di cabang olahraga ini. Tapi dengan dapat 2 perak ternyata belum mampu mendongkrak ranking Indonesia menjadi lebih baik. Kalau tadi aku bilang, siang tadi aku lihat ada di peringkat ke-21, sekarang justru dapat ranking di 23 dengan perolehan 19 medali, yang diantaranya itu adalah 4 medali perak dan 15 perunggu. Jadi emang Indonesia belum dapat emas ya guys. Kita tetap doain ya, mudah-mudahan Indonesia bisa makin bagus prestasinya di Asian Games, peringkatnya bisa naik, bisa dapat medali emas yang makin banyak lagi. Jadi bisa bikin kita seneng pastinya. Seneng tahu kalau Indonesia peringkatnya naik terus ya kan. Yang bangga tuh bukan cuma atlet-atlet yang ada di sana, tapi kita di sini juga ikutan bangga. Ya enggak sih? Aduh, pokoknya selamat bertanding buat atlet Indonesia yang lagi ada di Asian Games. Kita tetap support dari sini. Yeay.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan sama Desi Aldiana. Makin gelap ya, makin sore. Update dong yang lagi di jalan. Hari ini kan memang ada beberapa aksi penyampaian pendapat ya. Tadi katanya ada beberapa jalan juga yang ditutup. Nah, gue gak tahu nih sore ini belum dapat updatean lagi. Apakah memang jalanan udah kembali normal atau belum, masih ada titik yang macet banget ya. Coba kasih tahu kalau memang lo sekarang kebetulan posisinya lagi di jalan, boleh WhatsApp ke 0811 800 105. Oke, bentar lagi ternyata maghrib teman Pro 2, 17 lewat 51 menit. Gue gak sadar sekarang udah 17.46, berarti sekitar 5 menit lagi kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan nanti setelah azan maghrib berkumandang, aku bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

Buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun

volume kendaraan juga terjadi untuk di tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara selalu

0: Imbau bagi para pengendara untuk selalu fokus dalam berkendara, hindari penggunaan ponsel karena dapat mengganggu konsentrasi Anda, dan lebih bersabar dan tetap berhati-hati, dan pastikan untuk roda 4 safety belt Anda telah terpasang dengan baik dan benar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Brigadir Rian atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. We don't talk anymore. Gimana ya? Ya udahlah, no comment aja. Tapi kamu bisa banget ya ngobrol-ngobrol, denger, lebih tepatnya sih sebenarnya dengerin obrolan. Nah, tapi kalau kamu mau ikutan juga boleh. Caranya ya WhatsApp aja pertanyaan kamu ke 0811 800 105, atau ke live chat yang ada di YouTube-nya RRI Jakarta di Music Live Chat. Bentar lagi kamu bisa dengerin obrolannya Elan barengan sama tamu spesialnya. Kira-kira siapa tamunya hari ini? Ada cewek cantik yang dari tadi udah datang, teman Pro 2. Ada Shira. Bacanya Shira atau Shira sih? Kayaknya Shira deh, soalnya double I ya. Nanti Elan bakal ngobrol-ngobrol sama Shira. Jadi buat kamu yang penasaran ada cerita apa dari Shira ya, boleh banget kamu ikutan nimbrung. Yang pasti Elan bakal nemenin kamu di Music Live Chat dan disiarkan di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Terus nanti dia bakal lanjut lagi di Pro 2 FM Jakarta, Elannya maksudnya, siaran sampai jam 12 dijaga malam, oke? Sekarang aku mau cabut dulu. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah dengerin. Kata Elan sih tadi beberapa jalan masih ada yang ditutup ya, jadi gue agak khawatir nih mau pulang. Mudah-mudahan Transjakartanya ada. Yaudah gue cabut deh. Terima kasih banyak teman Pro 2. Bye.

Selamat sore teman Produa, saatnya untuk Info Produa barengan sama gue, Elanda Krisandaru. Info Produa yang pertama, teman Produa Jonathan Christie punya kesempatan bangkit dan mengakhiri perjalanan di nomor bergu putra Asian Games 2026 dengan hasil baik, teman Produa. Dia mewujudkan dalam laga Indonesia versus China di final Asian Games 2026. Di balik keberhasilan Indonesia lolos ke final Asian Games 2026, Jonathan Christie menjalani laga yang kurang menyenangkan, dua kali bertanding, dua kali pula Jonathan menelan kekalahan. Laporan Climate Impact Lab memproyeksikan sekitar 451 ribu orang di dunia berpotensi meninggal akibat panas ekstrim yang dipicu fenomena El Nino hingga Februari 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 ribu kematian diperkirakan jadi di Indonesia. Info Pro 2. Merger Paramount Skydance dan juga Warner Bros. Discovery WBD akan segera terwujud setelah gugatan anti-monopoli dari 12 negara bagian berhasil diselesaikan dengan cara negosiasi. Kini para karyawan dua studio raksasa tersebut berada dalam kondisi cemas akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa bulan mendatang imbas dari merger tersebut. Info Pro 2. Sekian dari Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua. Meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo yo yo teman Produa, masih di Produa FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Produa, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
2: Halo, hai
1: halo,
2: kakak.
1: Halo Shira, apa halo. Kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
2: Benar.
1: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
2: Yes.
1: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
2: Ini baru pertama sih.
1: Oh, untuk radio ini baru pertama.
2: Iya,
1: ya?
2: Untuk radio ini
1: wow,
2: pertama.
1: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
2: First time banget.
1: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
2: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
1: Oke. Okay.
2: Yes.
1: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
2: seputar
1: promo ya.
2: Yes.
1: Hobi?
2: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
1: Pastinya.
2: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
1: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
2: Padel enggak sih.
1: Enggak ya?
2: Iya. Yeah.
1: Kurang.
2: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
1: Oh iya gitu. Iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
2: Enggak sih ya kira-kira ini.
1: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
2: Yes.
1: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
2: Yep.
1: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
2: Iya.
1: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
2: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
1: Betul.
2: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
1: Oh,
2: itu
1: yeah?
2: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
1: yeah,
2: kita
1: betul.
2: Tuh tinggal kayak ikut aja,
1: betul.
2: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karier kita sendiri.
1: Yep.
2: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
1: Di luar kompetisinya justru.
2: Di luar kompetisinya.
1: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
2: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon. Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka. Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Ya.
1: Betul, betul.
2: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
1: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
2: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
1: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
2: Aku suka ngedance.
1: Oh ya? Yeah?
2: Aku emang suka ngedance.
1: Basically kamu ngedance?
2: Basically, but not, like I'm not a dancer.
1: Okay.
2: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Basically dance kamu modern dance juga ya?
2: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
1: Tapi pernah belajar.
2: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
1: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira. Gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Enggak, satu SMK. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Itu sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak. Gitu. Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat apa ya? Tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Kayak, aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget
0: ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate nggak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya?
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh,
1: relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apakah ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa?
1: Sama
0: mungkin
1: aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu, yeah, sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-hmm, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah kira-kira gimana tuh nanti teman pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir mm-hmm, kayak seharian, okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan hmm, itu berjam-jam.
0: Oh kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana hmm, cara membawakan lagunya, gimana cara masuk ke lagunya, kayak makna lagunya, hmm, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya, hmm, nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, hmm, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak kayak oh, lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yeah, yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, uh-huh, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi
1: cuma
0: deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, okay, kayak deep talk.
0: Oke, oke. Okay.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah,
0: uh-huh,
1: lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah,
0: oh,
1: malam.
0: Ya? Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku, uh-huh, pun kaget gitu ya, uh-huh, kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku.
0: Uh-huh.
1: Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku nggak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita nggak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak gampang sama sekali.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate nggak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena
1: sempet
0: ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja.
0: Uh-huh.
1: Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksesan.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih
1: kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata. Yes. Nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi. Okay. Dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Humble banget. Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19.
1: Yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Syira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Syira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep
1: ya, ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen. Nggak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya kedepannya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: καλά νεκρή σε νερό.
1: Terima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat malam teman Pro 2. Howdy howdy. Malam hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru. Dijaga malam jangan galau malam-malam. Selamat malam. Malam hari ini enggak ada edit ya. Gue siaran sendiri menemani kamu teman Pro 2, tapi gue enggak mungkin sendirian karena teman Pro 2 pasti join malam hari ini seperti biasa nemenin gue. Dan di malam hari ini teman Pro 2, gue mau update tadi apa yang terjadi di hari Kamis ini. Cukup banyak sebenarnya ya, karena tadi mungkin buat lo yang kerja di daerah Jakarta Pusat atau sekolah ya di daerah Jakarta Pusat, lo pasti tahu tadi ada demo yang apa ya, bisa dibilang long march ya. Gue enggak bisa bilang itu demo gitu. Karena ya gue enggak tahu aksi lah ya, kita sebut aja aksi ya, aksi dari buruh teman Pro 2. Dan kalau aksi harusnya sih ada tuntutan, tapi gue belum baca ya. Dan juga tadi nutup jalan cukup banyak. Sampai tadi gue mau siaran tuh agak kesulitan gitu masuk jalan Merdeka Barat ataupun Utara, karena ditutup dua-duanya ya teman Pro 2. Dan ya cukup bikin macet gitu sampai di daerah mana tuh ya, Juanda. Bahkan sampai Juanda masih macet. Dari Tugu Tani, lu bayangin, gue macet dari Tugu Tani, Juanda, sampai ke tadi Harmoni. Wah itu gokil teman Pro 2. Tapi alhamdulillah gue bisa sampai dengan selamat ya ke Pro 2. Dan akhirnya tadi gue bisa MLC bareng sama Shira. Gimana teman Pro 2 kalau lo? Apa yang lo terjadi di hari Kamis ini? Apakah banyak hal baru yang terjadi atau ternyata seperti biasa aja sih kak rutinitas gue di hari biasa gitu? Coba dong kasih tahu gue teman Pro 2. Gue buka malam hari ini buat cerita ke Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yoi. Sebenarnya kalau gue nginget aksi-aksi tadi ya teman Pro 2, terutama yang tadi aksi buruh ya, gue ngeliat videonya unik sebenarnya, karena jatuhnya apa ya, dikawal polisi gitu loh.

Jadi gue agak membedakan aksi buruh hari ini sama waktu aksi BEM UI di Bundaran HI. Gak tahu gue apa bedanya sih. Menurut gue mungkin ada pengawalan yang berbeda aja. Cuma gue gak terlalu ngerti juga. Mungkin kalau lo teman berdua, lo ada yang lebih paham tentang aksi tadi, kenapa akhirnya bisa dikawal, dan juga kenapa jalannya lebih banyak yang ditutup daripada cuma Bundaran HI. Nutupnya dari Sudirman Tamrin sampai dengan Monas, lo bayangin berapa kilo tuh. Gue gak tahu ya, mungkin lo lebih tahu teman berdua, coba dong kasih tahu gue ya. Dan untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, teman berdua, buat lo yang kayaknya mau bergabung, boleh banget gue buka dan gue tungguin sampai nanti jam 12. Karena kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam with Elanda Krisnandaru.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama gue Landi Krisandaru. Dijaga malam, jangan galau malam-malam di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tadi gue sempat membahas tentang apa yang terjadi di hari Kamis ini ya. Tadi rame banget, mulai dari aksi yang ada di daerah Monas sampai dengan Tamrin tadi. Lo bayangin, sejauh itu jalanan lumayan dihiasi oleh konvoy ya, dari demo teman-teman buruh ya. Dan juga tadi juga di hari ini ternyata jalanan cukup macet, teman Pro 2, karena berhubung besok teman-teman ASN biasanya WFH ya, jadi beberapa instansi khususnya di daerah selatan ataupun pusat pasti akan WFH, jadi cenderung akan menghabiskan waktunya untuk pulang cepat di hari ini. Nah, kalau lo teman berdua yang kayaknya masih balik ngampus ataupun kayaknya baru kelar nih dari kerjaan, boleh dong kasih tahu kira-kira di hari Kamis ini apa yang lo alami atau lo rasakan. Gue buka di hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Karena gue akan nemenin lo seperti biasa sampai nanti jam 12 malam. Malam hari ini gue gak sama Edit, kebetulan Edit lagi libur dulu. Dia akan menemani lo di weekend nanti ya. Dan nanti kalau lo mau curhat ataupun lo request lagu nanti boleh di jam 10 malam ya. Ini udah ada yang request tapi gue hold dulu buat nanti jam 10. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional.

0: pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cutmutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang mau curhat nih malam hari ini, gue buka nih. Ternyata di malam hari ini udah ada satu orang yang curhat ke gue, teman Pro 2. Ini adalah salah satu penumpang Jaga Malam yang cukup lama ya, teman Pro 2. Ada Intan di sini. Halo Intan. Intan tuh cerita, teman Pro 2, di malam hari ini tuh katanya dia tuh mengingat flashback di mana dia tuh sering banget direndahin sama orang, terus juga diragukan sama orang, sampai akhirnya di hari ini nih pas banget dia tuh udah bisa membuktikan ke mereka bahwa dia tuh punya value. Wow, gokil Intan, lu adalah keren banget gitu. Lu adalah orang yang bisa membuktikan hal itu, karena ini juga sejalan, teman Pro 2, buat Intan juga nih. Ini sejalan banget sama salah satu penelitian ya, dari Volkatif. Cuy lah, masa penelitian dari Volkatif? Nggak, Volkatif yang nge-post, teman Pro 2. Ternyata penelitian itu bilang kalau orang tuh bisa ingat hinaan sampai dengan 20 tahun. Tapi kalau pujian itu cuma tahan 30 hari. Lu bayangin, lu dipuji orang tuh cuma 30 hari paling lama. Sedangkan hinaan lu bisa bertahan sampai dengan 20 tahun. Jadi lu tuh harus hati-hati banget, teman Pro 2, kalau lu ngomong, kalau lu bertutur kata sama seseorang, karena lu gak tahu apa yang lagi dia hadapin, apa yang sedang dia pikirkan. Jadi tolong hati-hati banget sama yang namanya kata-kata dan juga mulut lo ya. Anyway, Intan, thank you banget udah sharing, dan juga semoga hidup lo tetap lebih baik lagi, terus juga improvement-nya ada terus, dan juga jangan lupa tetap jadi penumpang Jaga Malam ya di malam hari ini. So, teman Pro 2, masih gue temenin sampai nanti jam 12 malam. Buat lo yang mau join, langsung aja merapat di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landa Krisandaru, di Jaga Malam. Dan malam hari ini teman Pro 2 pas banget nih, udah masuk ke jam 10 malam. Saatnya buat lo yang kayaknya mau request, langsung aja merapat. Gue buka hotline Pro 2 FM malam hari ini di 0811 800 105. Di malam hari ini udah ada yang bergabung teman Pro 2 di hotline malam hari ini. Ada siapa nih? Ada dari Amel di Bekasi. Halo Amel, kita mau salam buat pacar aku, Rahmat. Sehat selalu. Oh, oke. Request lagunya Tulus Teh Hijau. Boleh, gue puterin ya. Spesial buat Amel, Teh Hijau dari Tulus. Coba gue cari dulu bentar ya. Terus juga di malam hari ini, selain dari Amel ya, malam hari ini juga dari Bahrum, the one and only Bahrum, Bah to the room. Bahrum malam hari ini mau request katanya Unmesh dengan Anugerah Terindah. Oke, boleh banget Bahrum. Katanya salam spesialnya buat Aca yang cantik katanya. Panjang umur kailan. Thank you Bahrum dan juga Aca, langgeng terus ya. Terus juga malam hari ini masih gue buka teman Pro 2 buat lo yang mau request. Boleh banget malam hari ini yang masih mau bergabung langsung aja merapat di 0811 800 105. Satu lagu buat membuka keseruan kita dulu dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Komerah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Kita pernah

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Dewa 1992 dengan Kangen. Baru aja kamu dengerin, dan juga ini menjadi salah satu lagu yang harus mengantar gue untuk cabut dari malam hari ini. So, thank you so much cuman perlu dua di hari Kamis kita udah seru-seruan bareng nih di malam Jumat ini. Semoga lo happy dan juga semoga hari ini berkah ya dengan semua yang terjadi ya. Gue doain semoga lo happy dan bahagia selalu ya. Meskipun di wilayah DKI Jakarta hari ini kayaknya agak sulit karena cukup chaos dengan adanya demo tadi. Terus juga ada penukaran wristband dan juga ada juga tadi truk keguling ya bahkan ya. Jadi semoga Jakarta... Ya memang akan selalu sibuk, cuma gue harap lo menemukan kebahagiaan lo sendiri di Jakarta. So, akhir kata gue ucapkan, good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite. Teman berdua, Elan de Kristen Darusan, give the air, and have a great, great night. I love you all, bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini,

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sobat Gitu Mampro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat FM Radio Jakarta, ketemu lagi bareng sama Kangga. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu seru yang bakal nemenin kamu pagi hari ini, dan juga ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat FM Radio Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman pernah enggak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9 jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Fatur di sini teman Pro 2.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Budayawan Jawa Timur Yopi Setio hadir meminta pemerintah pusat turun tangan menangani dampak negatif sound horek melalui koordinasi lintas kementerian. Tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia masih merasa emas naiknya setelah mengalahkan Cina di final.
0: Info Pro 2.
1: Aktor El Putra Satria memulai perjalanan musiknya singkat melewati single pertama Memoria, mengangkat tema kenangan setelah berakhirnya hubungan pertemanan alfa fase kehidupan.
0: Info Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selasa 9 Februari Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga Fatur pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan hari Jumat tuh rasanya membeda banget sama hari-hari yang lain ya.
1: Karena memang hari ini adalah bisa dikatakan sebagai Jumat berkah.
0: Jumat berkah, betul. Jadi buat lo yang hari ini gak kemana-mana atau juga mungkin kemana-mana juga gitu ya, tenang aja, kita bakal temenin sama lagu-lagu yang seru lah pokoknya ya.
1: Oke.
0: Cuacanya juga cerah hari ini.
1: Yes, benar banget.
0: Nanti kita bakal kasih tahu juga informasi cuaca, informasi lalu lintas juga.
1: Betul.
0: Pokoknya apapun itu kita bakal kabarin ke Taman Pro 2 ya.
1: Jadi stay tune di sini di 105 Pro 2 Jakarta.

0: Selamat siang Pemprov DKI Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama
1: Fatur.
0: Ini udah tanggal 25, ini hari pertamanya PESPOR.
1: Iya sih.
0: Jadi lo buat yang hari ini mungkin lagi disiap-siap gitu ya, buat nonton PESPOR, selamat nonton lah. Tapi kayaknya ke tahun ini tuh gak kayak tahun kemarin.
1: Kenapa tuh kak?
0: Tahun kemarin tuh karena sempat kalau gak salah tuh di bulan Agustus tuh ada kerusuhan gitu kayak. Akhirnya tuh gak bisa sampai malam banget. Nah tahun ini katanya PESPOR-nya tuh mulai dari jam dari sore lah.
1: Dari sore sampai malam banget.
0: Malam. Karena memang siangnya sekarang lagi panas banget.
1: Iya, betul. Jadi
0: kemungkinan
1: sih,
0: kayak mau dibikin malam sampai dini hari gitu.
1: Wah.
0: Ya ada buat lo yang hari ini pokoknya punya aktivitas yang lebih.
1: Betul.
0: Kayaknya lo harus siap-siap dengan panasnya. Karena diperkirakan juga akan cerah hari ini di Jakarta.
1: Yes.
0: Dan sekitarnya. Jangan lupa pakai sunscreen, bro.
1: Betul. Atau sunblock lah kalau nggak ada.
0: Sunblock, ya.
1: Atau mungkin bisa pakai
0: sunlight.
1: Aduh, bukan dong, Mama Lemon. Maksud gue pakai juga penutup kepala kayak
0: ada beberapa topi atau topi, payung ya.
1: Atau mungkin yang biasa dipakai sama dokter tuh ya.
0: Apa tuh?
1: Ah, yang itu loh, yang tutup kepala buat kepala itu
0: ke
1: loh.
0: Dokter.
1: Oh, yang buat operasi gitu loh.
0: Buat apa? Biar apa itu?
1: Ya kan biar enggak panas.
0: Kayak ngaruh gitu. Ngomong lagi bro, ternyata ini nggak tahu nih kenapa. Something happen gitu ya, nggak tahu nih. Kita tungguin aja. Tapi yang jelas

0: Ya itu yang mungkin harus di apa ya, kayak ya udah kalau emang weekend jangan, bukan berarti jadi malas gitu.
1: Betul. Tetap produktif aja kayak misalkan hari-hari biasa.
0: Yes.

0: 92 Jakarta,
1: teman terbaik kamu.
0: Ya, ada Liotra dengan Tak Selalu Memiliki.
1: Aduh.
0: Soalnya kalau kita enggak terlalu berharap, malah akhirnya dapat.
1: Betul.
0: Terlalu berekspektasi malah enggak dapat.
1: Benar, karena kita enggak tahu ya, namanya juga jalan orang beda-beda gitu.
0: Benar. Kayak yang kemarin tuh gue sempat aduh kayaknya enggak dapat lagi nih emas nih buat Asian Games untuk bulu tangkis putra gitu ya.
1: Tapi ternyata
0: berhasil. Karena berhasil. Pertama tuh kalah tuh, sempat kalah gitu. Dan akhirnya kalau bergu kan emang harus ada 5 tim gitu ya.
1: Betul.
0: 5 session gitu ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata kemarin bisa menang mengalahkan Cina,
1: yes,
0: 3-2 dalam final Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium.
1: Congratulations ya. Indonesia.
0: Bahkan Pak Prabowo langsung telepon para pemenang gitu. Jadi semuanya happy dan tentunya Pak Presiden kita memberikan apresiasi kepada Fajar Alfian dan kawan-kawan yang sudah berjuang keras meraih medali emas pertama Asian Games 2026.
1: Selamat deh buat semua yang ada di sini ya.
0: Lu suka bulu tangkis sih?
1: Suka banget.
0: Lu suka main?
1: Suka main.
0: Okay.
1: Kalau di Lampung suka main gue.
0: Badminton ya?
1: Badminton
0: ya. Jadi siapa tahu nih nanti lu bisa jadi atlet juga.
1: Amin.
0: Atlet badminton.
1: Zumba.

0: Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fatur.
1: Yes, benar banget.
0: Ah, buat lo yang weekend ini nonton The Weeknd. Ya, hari Sabtu tuh 2 hari ya.
1: Yeah.
0: Kita mau ngasih beberapa tips supaya lo bisa datang ke konser.
1: Betul banget.
0: Misalnya lo mau pengen pakai yang namanya transportasi umum.
1: Iya.
0: Yeah. Caranya kalau misalnya lo memilih naik Transjakarta dan juga Jaklingko,
1: okay,
0: lo bisa naik Transjakarta yang menyediakan 4 rute menuju JIS.
1: Mm-hmm.
0: Itu rutenya 12P, itu dari stasiun LRT Pegangsaan ke JIS.
1: Yes.
0: Atau juga di rute 14 dari Senen ke JIS.
1: Betul.
0: Atau juga dari Harmoni yang dekat sini nih.
1: Oh, dekat sini ya.
0: Ya. Itu ke JIS dan juga Tanjung Priok ke JIS.
1: Wow.
0: Sementara itu juga Jaklingko mengoperasikan rute Jak 77, mm-hmm, yang dari Tanjung Priok menuju Jembatan Hitam. Lalu Jak 88 Terminal Tanjung Priok Ancol Barat,
1: mm-hmm,
0: Rusun Kemayoran JIS, serta Jak 120 Terminal Muara Angke JIS.
1: Yes, gitu ya.
0: Jadi seluruh angkutan ini akan menurunkan penumpang di halte busway-nya JIS,
1: mm-hmm,
0: dengan akses masuk terdekat. Itu paling dekat lah pokoknya. Langsung aja menuju pintu barat Westgate-nya di area Taman BMW.
1: Pokoknya di noted buat teman-teman semua yang mau datang ke konser The Weeknd ya.
0: Hmm. Jadi bisa banget nih, lu nggak harus repot-repot nyari parkir gitu kan kalau ikut apa naiknya transportasi umum.
1: Dan yang paling utama adalah tepat waktu.
0: Jangan sampai ketinggalan.